0: melalui muskel musyawarah kelurahan, kemudian mengajukan ke dinas sosial, maka dinas sosial akan melakukan verifikasi secara faktual, menentukan apakah betul-betul masyarakat ini mampu atau tidak.
1: Sapi menambahkan pihaknya telah menyampaikan masukan ke Kementerian Sosial agar pinjaman KUR tidak otomatis dianggap meningkatkan kategori ekonomi masyarakat, sebab dana KUR merupakan modal usaha yang memiliki resiko. Sapi menghimbau warga yang ingin memperbaiki data desil agar segera melapor ke RT RW untuk diusulkan dalam musyawarah kelurahan agar Dinsos dapat turun melakukan verifikasi faktual. Insan mesra DPRD Kota Parepare meminta pihak sekolah SD dan SMP agar tidak mempersoalkan siswa baru yang belum mengenakan seragam sekolah yang baru. Penyesuaian ukuran baju agar pas dan nyaman dipakai menjadi alasan utama keterlambatan pembagian seragam tahun ini. Pengalaman pembagian seragam gratis pada tahun 2025 lalu menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah kota dan DPRD Kota Parepare. Kala itu, pembagian mengejar target waktu justru menyebabkan banyak siswa menerima seragam dan sepatu yang kebesaran. Dalam kegiatan ngopi berjamaah di halaman Masjid Raya Parepare Jumat 24 Juli 2026, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare Sapi Sarjana Hukum menegaskan bahwa penyedia barang tahun ini diminta memproduksi seragam sesuai ukuran real siswa sehingga masa transisi penggunaan seragam lama dinilai sebagai hal yang wajar.
0: Belajar dari pembagian seragam tahun 2025 karena tepat waktu sehingga ukuran bajunya banyak yang tidak cocok. Sehingga kami wanti-wanti ke penyedia sekarang untuk tahun 2026 tolong sesuaikan dengan ukuran anak anak sesuai dengan yang tertulis pada saat mendaftar. Jadi ini yang kita takutkan, karena pengumuman kelulusan itu baru saja, sehingga untuk menyiapkan seragamnya butuh proses waktu, karena kita melihat sesuai dengan ukuran. Kenapa harus sesuai dengan ukuran? Nah, kembali lagi belajar di tahun 2025 banyak anak siswa yang longgar, banyak yang kayak seperti celana, begitu juga dengan sepatu. Olehnya itu, agar 2026 sudah menjadi pembelajaran di 2025, maka untuk keterlambatan menyiapkan seragam tersebut, kami anggap itu tidak jadi masalah. Selama konteksnya, seragamnya nanti ini betul-betul cocok dan pas bagi anak yang baru masuk.
1: Terkait bantuan seragam untuk jenjang SMA yang saat ini terbatas pada kategori desil 1 hingga 4, Sapi menjelaskan hal tersebut terjadi akibat pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan provinsi, namun pihaknya mendorong adanya kerjasama antar pemerintah dan pemanfaatan dana CSR agar seluruh siswa SMA di Parepare bisa mendapatkan bantuan serupa pada tahun 2027 mendatang. Insan mesra pemerintah kota Parepare secara resmi menyerahkan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUAPPAS tahun anggaran 2027 pada DPRD Kota Parepare pada Rabu 29 Juli 2026. Penyerahan dokumen anggaran tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Parepare Haji Hermanto mewakili Wali Kota Parepare Haji Tasmin Hamid dalam rapat paripurna Dewan. Penyusunan KUAPPAS tahun anggaran 2027 berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah atau RKP PD serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Wakil Wali Kota Parepare Haji Hermanto menegaskan dokumen KUAPPAS yang disepakati bersama DPRD akan menjadi acuan utama penyusunan rancangan peraturan daerah APBD 2027 demi mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai RPJMD Kota Parepare tahun 2025 sampai 2030. Fokus pembangunan Parepare tahun 2027 mengusung tema akselerasi pembangunan SDM infrastruktur, digitalisasi pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.
2: Pada penyusunan KUAPPAS untuk APBD tahun anggaran 2027 disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah RKPD KUAPPAS tahun 2027 yang dirumuskan adalah mendorong tercapainya target pembangunan secara optimal. Penjabaran muatan dokumen tua tersebut diantaranya adalah A. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan. B. Asumsi dasar penyusunan APBD tahun selanjutnya dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah. C. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah. D. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi real di daerah. E. kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tahun 2027 akan lebih difokuskan pada keberlanjutan pembangunan daerah yang fokus untuk mewujudkan Parepare kota terbaik, sejahtera dan maju.
1: Dalam gambaran umum proyeksi anggaran pendapatan daerah kota Parepare pada RPPAS 2027 ditargetkan sebesar Rp5.957.000. Target ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Sementara alokasi belanja daerah direncanakan sebesar Rp981.052.000.000 lebih yang dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Selisih defisit anggaran akan diantisipasi melalui kebijakan pembiayaan daerah secara akuntabel. Insan mesra, kelangkaan gas LPG 3 kilo dan antrian panjang solar subsidi di Kota Parepare menuai sorotan tajam pihak legislatif. DPRD Kota Parepare mendesak pemerintah kota untuk segera menerjunkan satuan tugas pengawasan menyusul melambungnya harga gas melampaui harga eceran tertinggi serta maraknya dugaan penyelewengan distribusi. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare dari fraksi Gerindra, Dr. Haji Kamaludin Kadir menegaskan kelangkaan gas 3 kilo di lapangan bukan lagi akibat momen hari raya. Kamaludin menuding adanya oknum agen dan pangkalan nakal yang merusak segel label berwarna sonasi wilayah untuk dijual secara bebas termasuk dipakai untuk usaha peternakan dan laundry. Kondisi ini membuat eceran gas 3 kilo di Parepare melonjak drastis hingga mencapai Rp30.000 per tabung.
3: Biasanya muncul dalam musim tanam atau memang orang katakan sekarang 3 kilo ini dipakai juga untuk ayam, pelihara ayam, laundry pakai gas 3 kilogram. Dan walaupun di gas 3 kilogram itu sudah dikasih dikasih tabel warna-warna, ada warna putih, merah, hijau, dan kuning. Itu menandakan bahwa gas itu beredar di daerah dan lokasi tertentu. Tapi kita sekarang ini agen dan makanan, dia buka itu tanda-tandanya, kemudian dia jual. Jadi kami minta ketegasan dari pemerintah untuk menurunkan satgasnya.
1: Menanggapi desakan tersebut, pemerintah Kota Parepare berjanji akan segera menerjunkan satgas pengawasan ke lapangan. Wakil Wali Kota Parepare Haji Hermanto menyatakan pemerintah kota dan Porkopinda telah berkoordinasi dengan Pertamina. Pihaknya akan menelanjuti dugaan adanya penyelundupan tabung gas keluar daerah untuk pengairan sawah di wilayah tetangga seperti Sidrap dan Pinrang.
4: Insya Allah kalau memang kotanya kurang, kenapa tidak kita harus minta tambahan supaya tidak menjadi kepanikan di masyarakat ketika dibutuhkan gas, ada yang mendapatkan, ada yang tidak pada waktu pengantikan. Masalah sanksi, ya mungkin kami kembalikan ke Pertamina dulu ya, bagaimana sanksi yang diberikan oleh pangkalan. Nah, terkait dengan sanksi yang diberikan dari pemerintah kota, ya kami menunggu jawaban dari Bapak Wali Kota, yang apa yang diberikan sanksi. Ya. Jadi, ada beberapa teman-teman dari DPRD yang tadi menanyakan terkait kelangkaan, mungkin kecurigaannya kenapa sehingga gas langka, mungkin ada yang dibawa keluar daerah, dan ada yang digunakan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, mungkin kami akan turun langsung mengecek apakah betul kecurigaan itu Bapak anggota DPR tadi yang tanyakan betul yang terjadi di lapangan.
1: Pemerintah Kota Parepare mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan melaporkan jika menemukan penyimpangan harga maupun distribusi gas LPG. Insan Mesra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare memastikan usulan tambahan anggaran untuk kontingen Porprov KONI Parepare akan dikawal pada pembahasan APD perubahan bulan Agustus mendatang. Para atlet pun diimbau untuk tidak resah menghadapi persiapan kejuaraan tersebut. Harapan bagi para atlet Kota Parepare untuk berlaga maksimal di pekan olahraga Porprov Sulsel di Bone dan Wajo mendatang kini menemui titik terang. Hadir dalam program Obras pada Rabu 29 Juli 2026, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaludin Kadir menegaskan bahwa penambahan anggaran baik KONI telah dikoordinasikan bersama Dinas Olahraga Pemuda dan Pariwisata. Kamaludin menjelaskan mekanisme penganggaran sudah dibuka sejak APBD pokok dan akan dirasionalisasikan kembali oleh Dewan pada pembahasan APBD perubahan mulai Agustus hingga September 2026. DPRD menilai lonjakan anggaran KONI sangat beralasan sebab Parepare memboyong kekuatan besar berupa 36 cabang olahraga dengan total kontingen mencapai 500 orang termasuk 300 atlet di dalamnya.
5: Kira-kira dengan lolosnya 36 cabur dengan jumlah atlet 300 ditambah dengan ofisial menjadi 500 dan menandakan bahwa program yang sudah dijalankan oleh KONI sudah berjalan dengan bagus, baik pembinaan atlet, kemudian pembinaan organisasi olahraga itu yang ada di Kota Parepare. Jadi luar biasa kita ini. Ini memang harus didukung dengan dana. Jadi kita tunggu saja di perubahan usulan dari KONI sudah diserahkan dengan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
1: Menanggapi keresahan atlet terkait makin dekatnya hari pelaksanaan, Haji Kamaludin berpesan agar KONI Parepare yang diketuai Fadli Agusmante terus mengintensifkan komunikasi dengan Sekda, BKD dan Wali Kota Parepare agar proses pencermatan anggaran berjalan cepat dan lancar. Insan mesra penyidikan kasus dugaan korupsi tunjangan DPRD Kota Parepare memasuki babak baru. Pihak Polres Parepare mengkonfirmasi telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap anggota DPRD RI Tovan Pawe yang dijadwalkan diperiksa pada Kamis 30 Juli 2026. Penyidikan kasus dugaan korupsi tunjangan DPRD makin menguat setelah hasil perhitungan kerugian negara resmi dikantongi penyidik. Kapolres Parepare AKBP Indra Waspada Yuda menjelaskan, setelah memeriksa sejumlah saksi ahli, penyidik melayangkan surat panggilan pertama kepada Tovan Pawe untuk diperiksa sebagai saksi guna melengkapi berkas perkara sebelum penetapan tersangka.
6: Pidana korupsi terkait dengan tunjangan DPRD saat ini sudah proses penyidikan dan sudah keluar hasil kerugian negaranya. Nah, saat ini para penyidik sudah melakukan pemeriksaan para ahli dan kita sudah jadwalkan tanggal 30 Juli ini untuk pemeriksaan anggota DPR RI Bapak Tovan Pawe. Surat panggilan sudah kita tunjukkan kepada beliau untuk tanggal 30 Juli 2026. Baru panggilan pertama sebagai saksi untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi tunjangan belum. Kita masih kita dalami dulu, tetapi pada prinsipnya dalam waktu dekat kita akan segera tetapkan tersangka karena kita melengkapi dulu pemberkasan ini. Salah satunya adalah untuk pemeriksaan beliau anggota DPR RI Bapak Tovan Pawe.
7: Kalau ciri-ciri tersangkanya, Komandan?
6: Kita menggunakan asas praduga tak bersalah dulu, jadi nggak ada ciri-cirinya. Ya, kita akan melakukan panggilan kedua. Nah, apabila beliau mungkin berhalangan tanpa alasan yang patut dan jelas, kita akan membawa beliau.
1: Ya, kepolisian menegaskan masih mengedepankan asas praduga tak bersalah, namun jika saksi dipanggil tidak kooperatif atau mangkir tanpa alasan yang sah hingga panggilan kedua, kepolisian menegaskan akan melakukan upaya penjemputan paksa sesuai prosedur hukum. Insan mesra Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Kota Parepare mengancam akan membekukan operasional dapur SPBG yang terbukti menggunakan gas LPG 3 kg bersubsidi. Ketua Satgas MBG yang juga Wakil Wali Kota Parepare Haji Hermanto menegaskan seluruh dapur penyedia program makanan gratis wajib menggunakan gas komersial.
8: Jelas di Juknis bahwa penggunaan gas itu ya penggunaan gas komersil, bukan penggunaan gas LPG 3 kilo. Dan apabila ada SPPG, saya selaku Ketua Satgas MBG di Kota Parepare, ketika ada yang terjadi dan memakai gas yang bukan peruntukannya, kami akan beri sanksi dan akan menyurat ke bagian pusat untuk kalau perlu kita suspend dia punya dapur. Insyaallah dalam waktu dekat ini saya dengan beberapa pengurus ya akan turun mengecek langsung di dapur-dapur SPPG yang ada di Parepare. Dan kita pastikan dapur-dapur yang ada di Kota Parepare tidak menggunakan gas LPG 3 kilo yang khususnya untuk masyarakat yang bersubsidi.
1: Selain pengetatan gas dan bahan baku beras di dapur MBG, persoalan kelangkaan LPG 3 kg ini di tengah masyarakat juga mendapat perhatian serius dari Komisi 3 DPRD Kota Parepare. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Parepare, Andi Muamfudail, mengatakan pihaknya bakal mengusut isi pemotongan jatah pangkalan serta memanggil pihak terkait hingga tingkat provinsi.
9: Yang sangat terasa sama yang diperoleh oleh Pak Hadir bahwa untuk itu mungkin Komisi 3 akan melakukan langkah-langkah. Nah ini mereka mau datang langsung, saya bilang kalau kita merangkat datang langsung boleh saja, tentunya kami tidak bisa dulu menindaklanjuti dari segi yang siapa yang harus kami undang. Saya minta untuk melakukan surat menyurat kami akan mengundang siapa-siapa yang berkompeten karena ini memang sangat sekali. Ya, artinya sudah disampaikan oleh Pak Kapolri tadi sangat jelas bahwa biasanya nggak itu berangkat pada saat hari apa namanya ibadah apa namanya Idul Fitri, kadang-kadang juga ada hari besar dan juga musim panen. Tapi ini sudah tidak masuk di masa itu ya. Tapi langka juga informasi yang awal yang kami terima bahwa dikurangi jatah di bakal-bakal PPU. Yang ketiga, dan memang kemarin kita juga mengenai pelabuhan, sama yang sampai dapat juga kalau sudah hadir kemarin, kami sudah melakukan HPP dengan pihak Pelindo dan sesuatu terkait hubungan. Cuman sebenarnya minus kepolisian, seharusnya saya minta kemarin kepolisian hadir juga di buka kemarin dari Satpol untuk hadir menurut kemarin saat ini kepala pergerakan perda. Mudah-mudahan nanti kita berdekat dengan melakukan office spot ke Polido untuk melihat langsung apa yang jadi sesuai oleh masyarakat beli oleh pemerintah. Karena mau terus dan dulu sampai sekarang ini pemerintah sudah mendapat apa-apa dari Polido.
1: Andi Budayan menambahkan, Komisi 3 DPRD Parepare juga berencana melakukan peninjauan langsung ke Pelabuhan Pelindo guna memastikan adanya transparansi dan peluang kontribusi PAD bagi daerah. Insan Mesra Komisi 1 DPRD Kota Parepare mendesak pemerintah kota untuk segera membuka penutupan akses jalan perumahan di Kelurahan Lomboy, Kecamatan Bacu Kiki. Penutupan jalan Fasos oleh oknum warga tersebut dinilai sangat merugikan kepentingan umum dan mengisolasi akses masyarakat. Kasus penutupan jalan di perumahan Bandar Medan ini berawal dari kekesalan oknum warga terhadap bisingnya knalpot kendaraan yang melintas. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaluddin Kadir mengungkapkan penutupan akses jalan ini berdampak fatal di mana ada warga Saki yang terpaksa ditandu melewati pematang sawah sejauh 100 meter demi untuk mencapai ambulans.
7: Bahwa akses yang sudah diserahkan oleh pihak developer kepada pemerintah itu dijadikan sebagai aset kepemilikan umum untuk kepentingan umum. Jadi dengan dasar kepentingan umum, maka kepentingan yang sifatnya pribadi itu yang didahulukan, itu berdasarkan pendapat tenaga pakar kita bahwa akses kepentingan umum yang lebih didahulukan. Nah, dan kemarin juga terjadi permasalahan ketika warga ada yang sakit karena akses jalan itu ditutup sehingga warga melewati tepian sawah, jadi jalan setapak yang ada di sawah untuk yang jauhnya sekitar hampir 100 meter 70 sampai 100 meter untuk mencapai jalan raya untuk dibawa ke rumah sakit. Ini kan kegiatan-kegiatan masyarakat yang sudah terhalangi oleh kegiatan penutupan akses. Jadi kita minta kepada pemerintah karena on proses penyerahannya kepada pemerintah berupa PASUM dan PASOS supaya akses penutupan pintu itu dibuka supaya akses masyarakat bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain.
1: Guna menghindari benturan fisik antar warga, DPRD meminta Dinas Perkintan, Satpol PP beserta camat dan lurah didampingi aparat TNI Polri untuk melakukan pendekatan persuasif guna membuka pemblokiran jalan tersebut. Rabu sore 29 Juli 2026, Komisi 1 DPRD Parepare juga melakukan tinjauan lapangan atau on the spot ke lokasi perumahan di Kelurahan Lompoe. Insan Mesra, warga Kota Parepare yang mendapati data desil bantuan sosial yang bergeser pasca penggabungan data nasional diimbau tidak panik. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaluddin Kadir memastikan data tersebut masih bisa diubah melalui mekanisme verifikasi dan validasi atau PERPAL. Dr. Haji Kamaluddin Kadir menjelaskan bahwa pergeseran desil dari kategori penerima bansos ke desil 5 ke atas umumnya disebabkan oleh integrasi sistem satu data KTP seperti adanya reward kredit atau transaksi keuangan. Namun pemerintah tidak mengunci data tersebut jika tidak sesuai dengan kondisi real masyarakat.
10: Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa tidak bisa, itu tidak benar itu. Jadi boleh dilakukan. Jadi kita juga sudah berapa kali memfasilitasi warga yang desilnya dulunya masuk dalam desil 1 sampai 4, tapi karena tiba-tiba ada penggabungan data menjadi DTESN, menjadi desil 6, bahkan menjadi desil 8, itu kita usulkan untuk adakan perubahan. Dan alhamdulillah bisa dilakukan perubahan karena sesuai dengan fakta dan kondisi yang ada dan berdasarkan perkal, verifikasi dan validasi, memang diketahui bahwa yang bersangkutan memang...
1: Jika malu dimenambahkan, warga dapat mengajukan perbaikan data melalui pengurus RT RW, kelurahan, kecamatan, langsung ke dinas sosial maupun melalui aplikasi di ponsel. Pihak kelurahan dan dinas pun diminta bergerak cepat agar proses verifikasi tidak memakan waktu lama. Insan Mesra hadir dalam program Dialog Ngopi Berjamaah. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare Sape Sarjana Hukum menegaskan peran anggota legislatif bagi penyambung lidah masyarakat sekaligus mengingatkan batasan fungsi kewenangan antara DPRD dan pemerintah daerah. Sape Sarjana Hukum menjelaskan hak eksekusi pembangunan tetap melekat pada pemerintah daerah, sementara DPRD berfokus menjalankan tiga fungsi utama yakni fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembuatan peraturan daerah. Sape pun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus saling membantu dan menebar kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Jika kamu tidak mampu bersedekah dengan hartamu, maka bersedekahlah dengan tenagamu. Jika tidak mampu bersedekah dengan tenagamu, maka bersedekahlah dengan ilmumu. Jika juga tidak mempunyai ilmu untuk disedekahkan, maka cukup niatkan untuk berlaku baik. Tak perlu menjadi yang terbaik, yang pastinya kita yakini bahwa selalu berbuat baik. Karena yakin pada intinya, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Barang siapa yang memudahkan urusan sesamanya, maka insya Allah akan dimudahkan juga segala urusannya, termasuk dengan kematiannya.
11: Demikian kabar parlemen untuk hari ini. Tim kreatif kabar parlemen, Dimas Akbar, Sabir Umar, Mira Caniago, dan Bagus Oramahi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Kabar parlemen terselenggara atas kerjasama Sekretariat DPRD Kota Parepare dan Mesra FM.
12: Pemerintah Kota Parepare, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk mencegah dan menghindari bahaya kebakaran di lingkungan kita agar kiranya melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Tidak membakar sampah sembarangan yang berpotensi menyebar dan meluasnya area kebakaran pada lahan kosong, perkebunan, dan bangunan di sekitar lokasi pembakaran sampah. 3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. 4. Hindari menggunakan handphone yang sedang dicas, apalagi di atas tempat tidur. 5. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan memasak yang dapat memicu terjadinya kebakaran. 6. Periksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan gedung dan rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. 7. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, maka setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. 8. Apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare melalui telepon 0811-4121-754 atau call center 112. Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
13: And now, stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra yang menghasilkan informasi.

0: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
1: Pemerintah Kota Parepare, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk mencegah dan menghindari bahaya kebakaran di lingkungan kita agar kiranya melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Tidak membakar sampah sembarangan yang berpotensi menyebar dan meluasnya area kebakaran pada lahan kosong, perkebunan, dan bangunan di sekitar lokasi pembakaran sampah. 3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. 4. Hindari menggunakan handphone yang sedang dicas, apalagi di atas tempat tidur. 5. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan memasak yang dapat memicu terjadinya kebakaran. 6. Periksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan gedung dan rumah guna mencegah terjadinya

0: 7754 atau call center 112. Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Ketua DPRD Kota Parepare dorong optimalisasi sewa aset dan pajak parkir pelabuhan optimal.
4: Jadi tidak termasuk publik kalau dikenakan sewa pelataran. Karena kalau tidak, dibiarkan digunakan orang sementara aset kader, kita juga dirugikan. Prinsipnya lebih baik kita tarik daripada kita yang dirugikan. Kemudian terkait dengan pelabuhan ini, itu tidak. Ini sementara, tapi mau dipercepat ini Pak. Karena antara Belimo dengan pemerintah daerah terkait dengan penarikan pajak parkir 10%. Padahal dia tidak akan di area pelabuhan ini. Itu sudah ada hasil dari Kosubga KPK itu, minta setelah kita ada. Dan kita selesaikan dalam waktu dekat.
3: Kapolres Parepare Baru AKBP Pungki Mahendra minta anggota pertahankan Gili 5.
5: Baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ke depan, apa yang diberikan kepada Bapak AKBP dapat saja juga, jangan berkurang dengan apa yang diberikan kepada saya. Kalau misalkan beliau pakainya Gili 5, jangan dioper Gili 1.
3: Kerja kolaboratif berbuah prestasi, Bawaslu Parepare sambit dua penghargaan tingkat provinsi.
6: Melaksanakan fungsi pencegahan dan juga partisipasi masyarakat berjalan dengan baik dan mampu memberikan kontribusi positif dalam upaya pencegahan pelanggaran serta penguatan pengawasan partisipatif. Capaian ini tentu menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas kinerja di masa mendatang. Dan tentu saja penghargaan ini diraih atas kerjasama lintas divisi yang ada di Bawaslu Kota Parepare.
3: Pentingnya menabung sejak dini, Pegadaian Parepare kenalkan tabungan emas di kegiatan ngopi berjamaah.
7: Sehari-hari. Begitupun orang yang kedua, sudah ada tabungan masa tuanya, tapi sedikit. Menyesal, kenapa tidak saya menabung banyak? Yang banyak pun menyesal, kenapa saya tidak tabung lebih banyak lagi di usia tua saya supaya saya bisa bagikan ke anak-anak dan cucu dan sebagainya. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, kami dari PT Pegadaian khususnya cabang Parepare punya solusi untuk bagaimana cara menabung aman, mudah dan cepat. Ya, itu salah
2: Insan
7: satu peranilah
2: liputan Jelajah Kota selengkapnya.
3: Insan Mesra DPRD Kota Parepare mendorong pemerintah kota untuk mempercepat optimalisasi penarikan sewa aset daerah dan pajak parkir pelabuhan sebesar 10%. Langkah ini menjadi sorotan dalam rapat paripurna penyerahan KUA PPAS tahun anggaran 2027. Ketua DPRD Kota Parepare, Sinyur Haji Karudin Kadir menegaskan bahwa pemanfaatan aset pelataran milik daerah harus memberikan kontribusi retribusi. Selain itu, KPK juga memberikan atensi agar penataan pajak parkir di area pelabuhan segera diselesaikan.
4: Ada sewa pelataran, mungkin bisa dikenakan itu sewa pelataran, jadi tidak termasuk publik kalau dikenakan sewa pelataran. Karena kalau tidak, dibiarkan digunakan orang sementara aset kader, kita juga dirugikan. Prinsipnya lebih baik kita tarik daripada kita yang dirugikan. Kemudian terkait dengan pelabuhan ini, itu kita, ini sementara, tapi mau dipercepat ini Pak. Karena antara Belimo dengan pemerintah daerah terkait dengan penarikan pajak parkir 10%. Karena dia tidak akan di area pelabuhan ini. Itu sudah ada hasil dari Kosubga KPK itu, minta sekali kita ada. Dan minta selesaikan dalam waktu dekat.
3: Haji Karudin berharap penandatangan MOU kerjasama tersebut dapat segera dilakukan demi menopang pendapatan daerah pada tahun anggaran 2027. Insan Mesra pasca serah terima jabatan Kapolres Parepare, pejabat baru AKBP Pungki Mahendra Burniawan meminta seluruh jajaran personil Polres Parepare untuk tetap mempertahankan kinerja dalam menjaga Kamtibmas.
5: Apa yang diberikan kepada Bapak AKBP dalam menjaga juga, jangan berkurang dengan apa yang diberikan kepada saya. Kalau misalkan beliau pakainya

0: gigi 5, jangan dioper gigi 1. Gigi 5 terus, kalau gigi 1 dia keren, ya kan?
1: Pesan tegas namun penuh keakraban tersebut disampaikan Kapolres Parepare yang baru AKBP Pungki Mahendra Burniawan saat memimpin apel jajaran di Makopolres Parepare Sabtu 1 Agustus 2026. AKBP Pungki resmi menggantikan AKBP Indra Waspada Yuda yang kini berpindah tugas memimpin Polres Sidenreng Rapat. Dalam pengarahannya, Pungki menegaskan bahwa dirinya merupakan rekan satu detik pejabat lama sejak masa pendidikan hingga sespin. Oleh karena itu, ia berkomitmen melanjutkan iklim kerja positif dan menjaga kondusivitas wilayah kota Parepare. Insan mesra, semangat kolaborasi yang konsisten dibangun Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Parepare kembali membuahkan hasil membanggakan. Bawaslu Kota Parepare berhasil memborong 2 penghargaan sekaligus pada ajang evaluasi dan apresiasi pelaksanaan tugas Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kota Parepare Sulawesi Selatan yang digelar secara daring pada Jumat 31 Juli 2026. 2 penghargaan tingkat provinsi yang berhasil disabet yakni juara 1 kategori pencegahan terbaik serta juara 2 kategori partisipasi masyarakat terbaik. Apresiasi dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan ini diberikan atas kinerja optimal Bawaslu daerah dalam mencegah pelanggaran pemilu dan penguatan partisipasi masyarakat khususnya selama masa non-tahapan. Menanggapi capaian ini, Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat P2H Bawaslu Kota Parepare Dr. Susilawati menyampaikan rasa syukur serta apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Bawaslu Kota Parepare.
2: Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan bukti bahwa Bawaslu Kota Parepare dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan juga partisipasi masyarakat berjalan dengan baik dan mampu memberikan kontribusi positif dalam upaya pencegahan pelanggaran serta penguatan pengawasan partisipatif. Capaian ini tentu menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas kinerja di masa mendatang. Dan tentu saja penghargaan ini diraih atas kerjasama lintas divisi yang ada di Bawaslu Kota Parepare dan tentu kami sangat mendukung dan juga mengapresiasi dedikasi seluruh staf serta jajaran sekretariat yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab dan semangat kebersamaan. Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat bagi seluruh keluarga besar Bawaslu Kota Parepare untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih. Kami tentu saja akan berupaya terus memperkuat kolaborasi, berinovasi dalam pencegahan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memberikan pelayanan terbaik demi terwujudnya demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas di Kota Parepare.
1: Dengan capaian ini, Bawaslu Kota Parepare berkomitmen untuk terus berinovasi dan memperkuat pengawasan partisipatif guna mengawal kualitas demokrasi di Kota Parepare ke depan. Insan mesra, menyiapkan finansial untuk masa tua seringkali menjadi kendala bagi banyak orang. Jawab tantangan tersebut, PT Pegadaian Cabang Parepare mengajak masyarakat untuk mulai berinvestasi sejak dini melalui program tabungan emas. Sosialisasi ini disampaikan langsung oleh Divisi Penjualan Pegadaian Cabang Parepare, Astila Sarjana Hukum, dalam kegiatan ngopi berjamaah di Masjid Raya Parepare Jumat 31 Juli 2026.
3: Begitupun orang yang kedua, sudah ada tabungan masa tuanya, tapi sedikit. Menyesal, kenapa tidak saya menabung banyak? Yang banyak pun menyesal, kenapa saya tidak tabung lebih banyak lagi di usia tua saya supaya saya bisa bagikan ke anak-anak dan cucu dan sebagainya. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, kami dari PT Pegadaian khususnya cabang Parepare punya solusi untuk bagaimana cara menabung aman, mudah, dan cepat, ya. Itu salah satu programnya kami, yakni program Pegadaian Tabungan Emas.
1: Astila menjelaskan, masyarakat kini dapat menabung emas secara praktis kapan saja dan di mana saja menggunakan aplikasi Think by Pegadaian. Setoran dalam bentuk rupiah akan langsung dikonversi menjadi saldo emas murni 24 karat dengan nominal yang sangat terjangkau, mulai dari Rp10.000. Selain fleksibel, untuk diperjualbelikan secara digital saat membutuhkan dana mendadak, saldo tabungan emas ini juga dipastikan memiliki cadangan emas yang dapat dicetak menjadi emas batangan.
3: Cadangan khasnya Pegadaian, kalau misalnya saya ada 100 gram, saya mau cetak 10 gram 10 keping, bisa apa itu? Dan maka itu kami jawab, bisa sekali, bahkan Bapak Ibu sekalian punya 100 gram mau dicetak 1 gram 100 keping pun bisa, cuman menunggu sekitar 45 hari kerja untuk diproses. Makanya tabungan emas ini sangat aman, mudah, dan terpercaya.
1: Dengan lonjakan nilai emas yang signifikan dari puluhan ribu per gram di tahun 90-an hingga kini mencapai Rp2.580.000 per gram, Pegadaian berharap masyarakat Parepare semakin bijak dalam mengelola keuangan demi masa depan yang lebih terjamin.
4: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: teriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
2: Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, Obras. Obrolan sana-sini di 102,8 Mesra FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah Pak Janggo.
4: Ya alhamdulillah.
3: Sehat-sehat mukik gah.
4: Insyaallah.
3: Sehat moy. Aga ko seliwe mbah sehat uita.
4: Iya we, padi seperti ulu ya.
3: Padi si ulu ya.
4: Berarti. Kapan tekanannya?
3: Padi laleng itu. Akan rilaleng itu sading. Jadi harapan tak pada madisi-disi mana ki sehat lahir batin, aktivitas tetap itu berjalan lancar ya ko sehat-sehat menemuk ki.
4: Insyaallah.
3: Ya pak ko mada selasa ki gina jaji jemang-jemang. Jadi roh harapan tak so sini si wita po janggo eh?
4: Iya yeah, sini.
3: Tanggal terlui ulang Agustus.
4: Iya yeah, labas si doang so.
3: Labas si doang. Gina kita kalender anggota eh? Ini sing kalender kada tanggal sagan jam aku kue.
4: Nun leka apa?
3: Nah semua pika apa tanggal 15.
4: Iya pak, malam itu cuma aku kendo sih. Majaran ni instansi mak beri kalender biasa ekuan yang kato.
3: Iya.
4: Apa kalender agak iya, di tuan nama Mega Ibalu?
3: Itu Rio lo Mega kalender bertebaran. Jadi makku ni roka apa faktor?
4: Apa pula tu makku buat kalender?
3: Pura Rio lo. Mungkin karena faktor begitu jadi nalu pangkota kelelahan we tanggal lagi kada tanggal lagi sikon jam aku kue. Iya, insya mesra seperti biasa Obras.
4: Iya.
3: Hadir sampai pukul 10. Silakan bergabung yang mau bergabung. Ya, apa yang dilihat?
4: Ya, sih, memang ni apa sangat seni.
3: Dengar dan dirasakan. Iya.
4: Laba-laba Indo sih.
3: Bagi.
4: Melok mana ni capu atau
3: napa? Napa mata lipung?
4: Napa mata lipung?
3: Satu aja madar dia lesan napa janggo.
4: Iya.
3: Yeah. Misalkan tu maka dia mati buat telipung. Enggak tahu tu madar itu dia nama apa mula? Maka dari pak doktor ya apa pamula pak dia gamem apa pamula?
4: Gampang je tu apa pamula itu sih ya.
3: Gampang pamula.
4: Gampang. Nasanya ustaz sih. Iya kong kagak apa pamula bacangi Bismillah. Jadi itu biasa anak aku. Waktu aku melolo kan matua-tua anak iya. Maka deh. Kerja aku deh. Milo legasa eh. Dega aku milo pamul. Maka gampang minta muya apa. Bentar dulu kak.
3: Bismillah.
4: Bacangi bismillah. Iku nalo gasa ih. Aja nih lo gasa. Lo baca miya bismillah. Apa pamula anak minan sapa tuh. Aduh cocok tuh nasa. Aku maku tenemu ya milo tuh.
3: Jadi pamule dengan bismillah.
4: Iya.
3: Jadi Obras dengan tagline-nya apa yang didengar, dilihat dan dirasakan. Silakan tersampaikan nih. Mudah-mudahan keluhan gas.
4: Kodega Ibu Handaya.
3: Ibu Handaya enggak ada laku ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kita temu apa mula ya bismillahirrahmanirrahim. Apa mula nak?
3: Iya.
5: Ini saya masuk. masalah gas untuk dia.
3: Ya, masalah gas lagi. Gaskan.
5: Dia saya sebenarnya mau masak. Tidak ada gas. Anak saya mau masak di luar rumah, angin kencang, jadi saya melarang. Jadi terpaksa saya beli Indomie saja, saya makan sarapan pagi. Tidak, itu Indomie saya tidak, cuma saya siram air termos. Jadi kena, ini lo kak kasih, beli gasak, dia jaga. Karena satu ya, lo kak sapak gak, lo sapak gasak anak kok, katanya anak lo masak sapak gasak anak.
4: Iya.
5: Lo masak sapak gasak, dia jangan runtuh. Engkau korok toko pak apa nama macam penjual campuran itu di Perumnas duduk Blok G, saya punya anak ke sana pagi tidak ada, sore dibilang sore itu jam 3 jam engkau 3 ke sana sudah habis karena ternyata datang jam 2 jadi diserbu jam 2 habis. Jadi saya mohon, kenapa ini gas begini sekali, apakah bapak-bapak pejabat-pejabat tidak bisa menangani apa begini? Sekarang Kapolres Parepare bapak baru, pejabat baru. Jadi saya mohon kepada bapak pejabat baru ke Parepare Kapolres, apakah Kapolres jaga senaruh kepolisian itu? Saya mohon pak. Saya mohon supaya kita selidiki ini gas. Karena Bang Onek menyurat ke DPR, ditolak oleh pimpinan DPR. Komisi 1, Komisi 2, Komisi 1 sudah mengatakan alangkah bagusnya kalau RDP sudah 2 kali Komisi 1 memberitahu bahwa ya bisa masuk, biar digalong bisa juga masuk RDP, tapi pada waktu RDP galau itu tidak ditanggapi kak oleh Bapak Ketua DPR, Bapak Ketua Komisi 3. Jadi saya itu diam. Tapi sekarang saya berbicara, ada apa DPR? Ada apa DPR tidak mengadakan
4: RDP gas?
5: RDP itu gas. Ada gua di balik daun. Saya tanya, adakah gua di balik daun? Bapak Kapolres dengar saya bicara. Saya orang miskin, saya orang tidak mampu, saya orang tidak pintar. Berbicara karena saya sudah butuh sekali, Pak. Sudah 3 hari saya butuh gas. 3 hari ini, tapi lain yang lalu-lalu. 3 hari ini saya sudah menderita dengan gas.
3: Oke, Bu.
5: Kapan itu gas bagus? Pertamina mengatakan ada penambahan. Tapi ternyata gas juga tidak ada. Apakah itu gas mau dibakar, mau meledak atau bagaimana?
3: Ya, mungkin aku
5: saya tidak paham betul sekali sekali hatiku berbicara masalah gas. Di Sidrap, saya kemarin ke Sidrap, ternyata Sidrap itu di kampung itu keluarga listrik masuk sawah. Ada nih, bukan gas dia pakai. Kemana lagi gas menghilang, Pak? Ada permainan, Pak? Ada buah di balik daun? Adakah angkot di balik pejabat-pejabat? Saya sudah tidak mengetahui bagaimana. Adakah amplop yang dibagikan oleh pejabat, dibagikan kepada pejabat-pejabat ini? Dari dealer atau dari pangkalan? Saya sudah betul-betul, Pak, ada emosi bicara dan saya sedih melihat keadaan Parepare masalah gas. Bayangkan kalau kita orang miskin mati karena tidak ada gas, mati karena tidak ada beras. Bagaimana kita mau masak tidak ada gas, ada beras tidak ada gas. Kita ini orang miskin betul-betul dimiskini oleh pejabat-pejabat. Jangan saja pejabat-pejabat mempentingkan perutnya, mempentingkan anak-anaknya, tidak mempentingkan rakyat itu yang menggaji pajak, rakyat itu membayar pajak dan pajak itu digajinya dibagi sama pejabat-pejabat yang tiap bulannya, Pak, tiap bulan ini digaji oleh pajak. Kalau begini saya sudah tidak mau bayar pajak, padahal saya sangat ingin membayar pajak, tapi kenapa dong pajak tidak uang pajak yang dimakan dari rakyat itu tidak diselesaikan untuk LBP kan, ini masalah gas selalunya demikian Pak. Tolong Bapak kepolisian, tolong, saya minta tolong Pak, saya berbicara keras karena saya sudah mau butuh gas. Tolong, seperti juga itu solar. Tolong itu solar, Pak, tolong lalu lintas di sana berdiri, jangan juga menerima amplop. Lalu lintas jangan menerima amplop dari supir mobil. Saya tidak tahu bilang apa, mana kejadiannya nanti. Sebenarnya anak-anak saya dan kemanakan saya dan saudara saya, supir mobil truk itu biasa berdiri di di SPBU berjam-jam sampai jalanan di SPBU macet. Jadi ada dua masalah Pertamina, ada dua masalah Pertamina Pak, tolong di RDP kan itu, tolong dicari oleh petugas-petugas kepolisian apa kendalanya gas dengan solar terlalu anu. Tapi solar ya saya di mana-mana memang demikian, jadi saya tidak terlalu anukan juga karena saya juga supir mobil. Tapi gas diperepare saja yang pertama. Saya menelpon keluarga di Baru bagus, mulai Bojok sampai Baru saya telpon keluarga itu ada berapa, itu bagus. Saya lihat di sidrap, mata kepala saya lihat di sidrap itu pompa air di persawahan itu listrik masuk desa, listrik masuk sawah besaran ada. Jadi apa lagi, kenapa lagi gas, di mana letaknya gas ini, jangan sebut sekali karena saya tidak tahu keberatan saya di mana, saya tidak tahu mengadu di mana. Di Radio Mesra memang saya tempat mengadu, tolong kepada bapak-bapak.
4: Ya kepada lu yang kata ceri, bu, ceri mau penyiarnya Radio Mesra.
5: Ya, saya tidak juga saya marah kepada penyiarnya Radio Mesra. Radio Mesra itu netral. Dia menyurat ke DPR, dia menyurat kemana-mana. Karena dia memberitahukan tentang Pertamina, tolong. Kalau memang Pertamina tidak gubris ini ketahanku, berarti Pertamina bunarti dan Pertamina makan gaji rakyat, keuangan rakyat, betul tamu masuk.
3: Ya, oke, Bu.
5: Takut turun DPR nih kalau ada buat balik DPR berbicara lah. Kenapa tidak mau di-RDP-kan? Sudah selesai, sudah suratnya Bang Onek dikirim. Kenapa tidak anu? Kita sudah kerja sama Bang Onek. Kirim lagi Bang Onek karena kita dosia bisa. Kenapa sampai sekarang? Jadi ada yang telpon Bang Onek mengatakan jangan dulu RDP. Kalau tidak RDP berarti ada angkot melayang di DPR. Saya tidak takut berbicara.
4: Oke.
3: Terima kasih, Bu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh.
3: Engkau jasa di sari nasional po Bang Onek akan dapuran ini nalayangkan surat. Nah, cuma ditelepon sama Pak Ketua. Ya, makanya dalam minggu ini akan turun ke lapangan.
4: Ya,
3: nah, makanya tidak ada RDP.
4: Sudah ada Satgas.
3: Ada Satgas.
4: Silakan Pak Adi.
3: Halo. Pak Adi. Ya.
4: Dia pernah muncul notifikasinya.
3: Halo. Aku maka deh Ibu Handayani po janggo dina bekerja aga?
4: Ya masa DPR deh.
3: Polisie. Masa buktinya engke ya pangkalo kursa DP bola aku pura nilai tindak lanjuti. Apa makoro? Turi anu yang mina petuju. Bali bola na dina petuju ditindak lanjuti mi. Melo kak matu lo coba.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari tersadangnya.
6: Kayak flu. Batuk nampu ini Pak Janggo.
4: Iya.
6: Udah 3 hari. Masuk angin Bang. Karena 2 hari ini keliling pantau-pantau perkembangan Pangkalan. Dan alhamdulillah ada hasilnya Pak Janggo.
4: Iya.
6: Jadi kalau kita mendengar jeritan ibu tadi, penelpon pertama.
4: Iya.
6: Iya. Saya juga ikut menangis sebetulnya Pak Janggo, Indok. Jadi mohon maaf ini Pak Janggo, Indok.
4: Iya.
6: Suara lagi paruh.
4: Enggak apa-apa.
6: Bukan aja karena
3: aja mau tepas, Pak.
6: Demo atau mau gerak jalan. Tapi jalan. Karena itulah kena flu dan batuk sudah 5 hari ini. Mudah-mudahan ada hasil obat yang saya makan Pak Janggo, Pak.
4: Iya, amin amin amin.
6: Yang pertama Pak Janggo,
3: ya, ya.
6: Terkait persoalan gas. Jadi memang kami melihat tidak ada keseriusan dari pemerintah kota, termasuk Pertamina, termasuk DPR, ya, untuk menanggapi persoalan ini. Menjami kumakadaka, saatnya mungkin memang ini saman apa namanya? Pada yurusu mani lewe.
4: Napsi.
6: Nasuru mani wita pemerintah pada yurusu lewe. Karena kenapa? Persoalan gas saja ini, persoalan apa yang terjadi di SPBU, kemacetan di mana-mana karena antri mau ambil solat.
4: Iya. Yeah.
6: Itu tidak bisa diatasi oleh pihak-pihak terkait.
4: Iya. Yeah.
6: Apakah itu dari Pertamina? Apakah dari Hiswana Migas? Apakah dari DPR? Jadi itu yang terjadi. Problema akhir zaman.
4: Wah, iya.
6: Problema di mana masyarakat pada yurusu menyelewe. Jadi kok ya masyarakat si di toko aja sama kemaja pajak.
4: Wah.
6: Maka menerima ceritanya. Karena kalau kita melihat televisi, saya melihat ini pejabat berlomba-lomba jadi pejabat, berlomba-lomba juga merampok uang negara.
4: Iya.
6: Jadi yang terdampak ini masyarakat. Kiro ikut kemiskin ini bina mampan diko. Sebab Pak Kuni ini situasi.
4: Wai,
6: saya dapat katakan begini Pak Janggo. Siapa yang bisa memberikan sanksi ini? Apakah Pertamina? Apakah DPR? Apakah agen? Dia punya jatah tiap hari. Ini pangkalan ada di Abu Bakar Lambogo.
4: Iya.
6: Nanti saya sampaikan ke Intel. Biasanya juga saya sampaikan ke polisi. Maunya tangkap basi, rogage. Terkesan itu kalau diberikan informasi, bilangi teman-teman di warkop lapangan ini. Itu maunya dikasih efek jera. Iya. Pangkalan-pangkalan seperti ini. Contoh, dibongkarkan iwan di Mapulo. Dan kalau hari Minggu memang tidak ada Pak Janggo.
4: Iya.
6: Toh, Senin sampai Sabtu suplai itu Pertamina ke agen-agen suplai ke pangkalan. Jadi kalau di apa di bulan mak tepe, toh?
3: Iya.
6: Yeah. Pak dia ambil loi dua. Maka ada kapak beli sak dua. Dia nak minum balu.
4: Halo. Hai, Pak Di.
7: Hai, Pak Tuy.

0: Lanjut Pak Mamang.
1: Ya lanjut, lanjut Ki, ya, lanjut Ki.
0: Ya, ya. Jadi lo selidikir pangkalannya, ternyata itu kalau malam dia jual di luar daerah 40.000 sampai 45.000. Mak bisnis ya. Ini apa Pak Lakina? Lakina Unroy Milau rasang tanda enak ibu eh. Ibu enak sama turun mana enggak sih? Jadi ini istrinya Bapak mafia gas lah dek. Jadi kalau saya pangkalan seperti ini, buat dia ini pejerah, tikeng ni, kampelanggaran ni, rona pijau, dia

0: Nya nakal, permainan-permainan pangkalan. Mohon maaf, Pak Janggo. Saya saja pangkalan, saya sampaikan ke keluarga. Ya, kau kembali bola melapor, roh. Nah, dia mulai ini. Insansi gitu, Pak. Ya, atas nama kau itu pangkalan.
1: Iya.
0: Kau boleh nyemurnya kelola, Pak. Tulis juga kakak, iya.
1: Iya.
0: Gitu. Tapi, penentunya kebijakannya ada sama saya. Saya sudah sampaikan. Ini mundri boleh, mandri boleh, yolo boleh. Sampai-sampai, engkau tahu baru. Macori itu tangki, kakak Kiki boleh di, Pak. Wih, tiwiro, nuero ketupalu regalo, milo malah pak, kaya mana nih, kaya nih, baru soli gase. Jadi kalau saya sudah sampaikan pangkalan, kalau memang ada pengecer tak yang sering ambil dari lapang lima, dua na jolo malengi, atau ada jolo mulai dengi pengecermu, maka yeah. Dari pangkalan ni kena boleh nasal dengi kak pak, kau macam cekik itu ini. Mana yang lucu ini, ada pangkalan yang jatanya 180 200, kayak gini tiro gas tuh.
1: Nanti tiro di?
0: Itu, iya. Jadi ada ambil keuntungan bisnis ini gas. Karena patung-patung musim kemarau di Pangkajene itu memang siap beli 40.000 sampai 45 Pak Janggo. Ya, saya dapat, saya ditelepon. Ada yang telepon saya dari Pangkajene, maka aja saya coba-coba. Karena ini dia tak pare-pare. Kalau keluar ke daerah Sidrap atau Pindrang. Pasti kurang, makanya capek masyarakat cari, karena ini barang pasti keluar, ada yang keluar, itu masalah gas ya. Ah, yang kedua terkait apa yang disampaikan teman-teman di warkop tadi malam,
1: yeah.
0: Ya, ketima pakomi pemerintah Pak Janggo, ketima pakomi bawang kadangnya letu pilkada, ketima pakomi bawang letu pilkada, degaga terobosan. Imi rubawa na tungka tulipi ko caranan maruwa la pangangi. Piko caranan ka si tindak. Piko si caranan ka ipang-ipang. Piko si caranan ka tindak ko la pangangi. Imi rubawa. Jadi makrakasi bawa acing. Tima pako mi mapare-pare na pilkada si tawin. Ito. Jadi, ada yang prediksi bahwa wali kota kita ini tidak bisa ambil dua periode.
1: Ya.
0: Kenapa? Karena masyarakat nantinya juga sudah jenuh. Biasa tuh aja masyarakat mapel lamiku makoi si selamatu. Si minggu mi mato do to we, marana si duit. Mele coba kagak barani aja ke malah di tapi pile rumah betul-betul melo pakanjaki pare-pare.
1: Galalo negara mapasangan maku ke padi. Ye kar pilkada lebe talu ratu maku ke. Standar 500 ya. Nih kira-kira pilkada
0: PMA. Baik. Jadi memang kalau kita hasil survei teman-teman fokus, saya sama Pak RW sama Pak Acing, itu pare-pare 75% pemilihnya pemilih pragmatis Pak Janggo.
1: Iya.
0: Ya pernah pilih kong ke duit nah. Bayangkan di pare-pare, ya kau yanu mi maju, siami maju ke desa dina, ke telur ratu. Kada iya kong paya ACB, maka ke 500 nasa serangan nero, kita bahan itu pare-pare. 75% makro Pak Janggo. Jadi api kiriman di bawang. Pekwe carane betul-betul memikirkan rakyatnya, memikirkan perkembangan Kota Parepare. Yang ketiga, mengenai gerak jalan Pak Janggo. Mengenai gerak jalan, saya dapat informasi bahwa fusi kina semitai pemerintah magai desina sudah pelalabai gerak jalan waria.
1: Ya, makanya kena umumkan memang nih.
0: Kalau iya sependapat Kak Pak Janggo. Toh? Karena kalau memang pemerintah kota komitmen dari awal dia tidak mau memberikan izin untuk gerak jalan waria dengan alasan isen itu wali kota Kak. Atau maka ada isa masigi. Toh? Dan sebagainya. Tanda kutip Pak Janggo, toh? Kalau ya. Dia komitmen, tetapi kalau dia berubah tahu ini memberikan lagi izin kepada waria untuk gerak jalan, berarti bisa dibilang wali kota kita ini munafik. Tapi alhamdulillah, kalau saya lihat wali kota kita ini tetap pada pendirian,
1: ya,
0: tetap aja, mungkin aja, tidak aja menerima.
1: Aja mau tersanjulat deh Pak Adi.
0: Ya, makanya aku majai.
1: Ya.
0: Dia ya fleksibel kaya tiap Pak Janggo.
1: Ya.
0: Itu artinya kalau memang pemerintah menolak. Untuk gerak jalan waria ya tolak, jangan jangan ada sibisi-bisi ke dat. Kalau baik Pak Wali mereka tu masyarakat mario ko gerak jalan iwar ya, itu. Tapi kalau kita melihat komitmen apa yang dibuat wali kota tahun lalu tidak memberikan izin kepada waria karena background wali kota kita ini kita sudah tahu mungkin Pak Sape monitor atau yang lainnya Perewa Masigi toh
1: ya.
0: Tidak ini lepas Perewa dari
1: Isya Masigi
0: ya Isya Masigi sorry Isya Masigi tidak lepas dari puasa apa namanya itu Senin Kamis saya rasa wali kota tetap pada pendirian bahwa tidak ya. Memberikan
1: sebenarnya
0: izin kepada
1: tahun lalu itu
0: melakukan
1: tahun lalu itu Pak Adi tapi sedikit saya tahu tahun lalu itu yang salah karena awalnya diberi izin pas hariannya ya. Dilarang itu yang jadi masalah kalau memang dari pas awal dilarang
0: kalau dilarang dari awal dilarang
1: ya.
0: Itu maka ni kumak dari masyarakat dilarang melarang
1: cocok nih
0: agak video
1: jadi mak ada bangi orang gue tim rumit karena setok doko manras ras kata doko
0: gitu nale ini bahasa bencong bahasa waria rugi karena setok doko jadi itulah yang terjadi tahun lalu mudah-mudahan pemerintah okay. Kota tetap okay. Memikirkan hal-hal masih ada waktu Pak Janggo CDP
1: sudah ada Pak Dewan juga masuk ada Pak Dewan masuk.
2: Ada Pak Dewan.
0: Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, halo, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wah, marwah sih. Ya.
1: Gas ya sih Pak Dewan.
3: Iya. Mako ini gitu kali nonnya. Ya, angka biasa tampak susah. Angka biasa tampak menggampak bawang. Ya, pada moko anu. Sama jero aja nah
1: iya
3: anu je tadi kan ada yang membahas terkait dengan
1: aspirasi
3: gas ya aspirasi terkait dengan ya tidak apa-apa kita bicara kinerja ya
1: iya
3: daerah pemerintah Pertamina kemudian DPRD tidak ada masalah karena semuanya kita terima. Kita ambil ini sebagai nilai positif yang baik buat kita. Tapi terkait dengan RDP yang kemarin yang disampaikan oleh

0: Bu Handayani ya.
1: Ya, ditolak seakan-akan.
0: Bukan ditolak. Kan saya secara pribadi kan sudah menyampaikan dalam rapat paripurna terkait dari permasalahan kelangkaan gas.
1: Iya.
0: Saya kira sudah jelas. Jadi jawaban Pak Wakil Wali Kota juga kan sudah jelas.
1: Iya.
0: Akan menurunkan satgas.
1: Satuan tugas.
0: Ya. Kemudian besoknya perintah sudah bekerja di lapangan. Ya, jadi kalau maksudnya tadi Bang One menyusul suratnya, lantas Pak Ketua menyampaikan bahwa barangkali tidak ini dilakukan karena terkait dengan permasalahannya kan sudah jelas.
1: Ya, sudah ada action.
0: Pemerintah juga sudah menjawab. Jadi daripada dipanggil lagi, ya moro jawabannya, kan sementara bekerja pemerintah di bawah. Ya, jadi kemarin kita kan juga sudah mendengar bahwa Pertamina sudah menyuplai tambahan.
1: Ya.
0: Untuk daerah-daerah di pesisir Parepare. Seperti Pindrang, Baru. Tambah, jadi ditambah itu memungkinkan agar supaya memang kondisi daerah yang membutuhkan itu bisa dipenuhi. Nah, begitupun Parepare, jadi Parepare nanti setelah ada tambah di daerah pesisir, daerah hinterland kita, nanti Parepare tidak jual lagi keluar seperti kondisi seperti yang disampaikan Pak Adi tadi bahwa ditemukan ada pangkalan yang menjual sampai 40.000. Kan bukti itu fakta. Jadi kalau memang fakta begitu ya disampaikan, diambil dokumennya, disampaikan ke pemerintah, disampaikan ke satgas, nanti satgas yang akan melakukan survei dan penindakan. Ya, kan begitu. Jadi bukan berarti tidak mau atau ditolak, tidak. Jadi permasalahannya sama saja. Jadi kita tinggal tunggu saja pemerintah bekerja melalui satgasnya, nanti kondisinya kita tahu. Kalau disampaikan bahwa kinerja tidak bagus ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini kan menjadi apa namanya yang saya sebut ya, menjadi vitamin lah buat kami sehingga kami bisa menyampaikan lagi nanti ke pemerintah bahwa kurang itu pedang uni supaya legas-gas cek deh agar supaya permasalahan ini bisa diselesaikan agar supaya kelangkaannya tidak menjadi berlarut-larut sampai sekarang ini. Ya, begitu. Jadi mohon maaf ya, jadi bukan berarti tidak mau, tapi permasalahannya sudah disampaikan melalui rapat paripurna oleh saya sendiri waktu itu.
1: Iya, iya,
0: iya. Dan wajang gua hadir juga kan?
1: Iya, dan kita pun sudah angkat di Jelajah Kota Pak Dewan.
0: Ya, sudah diangkat juga di Jelajah Kota. Jadi kita tunggu kerja-kerja pemerintah melalui satgasnya. Kan tidak mudah seperti disampaikan langsung tiba-tiba berubah pada saat itu kan. Jadi kita tunggu kebijakannya dan pelaksanaannya di lapangan. Ya, mungkin saja nanti kalau ditemukan ada pihak-pihak yang melakukan kegiatan itu baik agen ataupun pangkalan yang melanggar tidak melalui SOP, standar operasional prosedurnya, ya nanti kan disampaikan ke satgas agar supaya diambil tindakan-tindakan, apakah peringatan atau himbauan supaya kelakuan-kelakuan seperti itu tidak diulangi, tapi dikhususkan kepada masyarakat kita yang ada di Parepare.
1: Oke.
0: Okay. Itu.
1: Ya.
0: Yeah. Jadi ditanggapi positif saja. Ya, tapi tidak apa-apa, nanti kami akan sampaikan lebih lanjut kepada pemerintah melalui satgas. Ya, nanti kami telepon perindak. Kami telepon Satpol, kemudian kami telepon, ya, kalau perlu kami ingatkan lagi Pak Wakil Wali Kota, nanti kami WA agar supaya ditindaklanjuti karena permasalahan kelangkaan gas ternyata masih berlanjut pada hari ini.
1: Iya, ya. Siap Pak Dewan. Ya. Saya pun nanti rencana kalau ada waktu mau singgah di Perindak untuk mempertanyakan.
0: Oh iya, nanti kami juga menelpon ke Perindak, Satpol dan Pak Wakil Wali Kota supaya diingatkan kembali pada saat rapat paripurna.
1: Oke, ya. Siap, makasih.
0: Iya.
1: Kegiatan ya. Hari ini Pak Dewan?
0: Ya, kegiatan hari ini kita di DPRD ada pembahasan dua PPAS yang sudah diserahkan beberapa hari yang lalu. Kita ada rapat bersama anggaran pemerintah daerah sampai dengan tim banggar. Ini jamnya jam 10 pagi. Kebetulan juga saya sudah di kantor menunggu teman-teman yang hadir. Kemudian di Komisi 3 dilihat di jadwal ada rapat dengan pendapat terkait dengan permasalahan aspirasi warga yang disampaikan

0: terkait dengan apa namanya ini, kendaraannya yang kemarin tertunda.
1: Oh iya, tertunda.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, jam 11.
1: Ya. Ya, nanti rencana juga mau ke dewan, ini ada pertanyaan seputar Pak baju seragam SMA yang katanya ada di Kesra, Pak Dewan bagian Kesra. Ya, kemudian ke Komisi 3 ya, mungkin terkait dengan gas lanjutan ini yang akan saya pertanyakan.
0: Ya, silakan saja. Jadi terkait dengan baju seragam, mungkin di teman-teman Komisi 3 yang membidangi, kemudian terkait dengan gas, ya nanti silakan dihubungi teman-teman yang berada di Komisi 3. Ya. Tapi pengawasan ini melekat pada
1: semua
0: masing-masing anggota DPRD, ya, supaya selalu mengingatkan dan menyampaikan kepada pihak-pihak berwenang sekaitan dengan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita.
1: Oke, okay, siap. Terima kasih Pak Dewan.
0: Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Penyampaiannya. Aku erona yo Pak Kuli pojangku maka daku maka denai ribuan dayangnya dinam. Ibu Handayani kapan?
1: Ya silakan Bu.
2: Ya Ibu Handayani.
1: Silakan.
0: Halo.
1: Ya.
2: Pak Kahadi.
0: Kahadi mele. Tanggal telu nih Pak Jago Indonesia.
1: Iya tanggal telu nih Jena. Ada gaga Pak Jie.
2: Dia pegang mari gaga.
1: Ada gaga pada si kuning.
0: Marigaga nir terwewe.
2: Oh, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah kalau marigaga nih di.
0: Pernah small pelayanan di WPD.
1: Iya iya iya iya.
0: Jadi sekurut aku tanggal malolo.
1: Iya.
0: Jadi lo kau waktu kau video apa jam gue?
1: Rencana, mereka jamil lo, lawi, kes bang, capil, komisi dua.
2: Nah lupa ini janji pertama nama lo PLN.
1: Ya. Dewan lupa ini kagak si bakak.
0: Lemukah bendera kuriol kesbang.
1: Karena rencana ini kita mau hadirkan nanti di ngopi berjamaah di kesbang.
0: Oke, kesbang mau hadir.
1: Ya, lo, ya. Ya. Usaha tato nih hadir, miloto nih ya. Bendera langsung. Ya,
0: oke. Iro sampai ke komisi 2 tapi mudah-mudahan Pak saudara kita Pak Sapri mendengar ya.
1: Iya.
0: Apa Iro pasti terangkan ini. Ya. Saya di kelurahan itu selalu tanya ini boleh provinsi jadi daerah jadi makanya tapi kesra aku provinsi tapi kesra yang menangani
1: iya
0: yeah. Nah, makanya Pak sahabat kita saudara kita Pak Sapesa tanya tuh bang daerah tuh yeah. Ini nampak kayaknya sebenarnya saya ini dengan beberapa RW termasuk Pak Alan, Pak Tenal dan untuk kaji RDP sebagai Kesra yang mana yang sebenarnya penentuannya ini
1: Odense itu? Odense itu kemana sih? Kesra Odense dan RDP?
0: Oh Odense sih oh, bisa juga kita naik baru diundang di Kesra di iya Pak, iya akhirnya warga utama SMA 15, SMK 21, SMK 11, SMA 4, ya lumayan ada. Jadi akhirnya korok 5 di situ, desi rendah, tapi menjaga namanya sama, sila 6. Jadi, ini rupus ya, ini jadi daerah kayaknya, tapi mudah-mudahan Pak Sapri mendengar ya.
2: Iya.
0: Ya, yang arwah mobil juga sedih.
1: Marwah
0: kalau mupi. Dulu begini, saya klarifikasi ya. Saya mengirim surat kalau nggak salah hari Rabu atau bukan hari Kamis. Nah, Pak Ketua itu menelpon sore Kamis atau antara itulah. Dia bilang bangunnya pada moji, melu cerita ya. Artinya sudah ada pembicaraan dewan dengan pemerintah waktu paripurna mengenai gas. Nah itu sudah dibicarakan bahwa akan turun. Jadi mudah-mudahan masih Pak Ketua Komisi 1 mendengar walaupun bukan jalurnya ya. Tapi bagi ini Pak Ketua. Kenapa itu pangkalan semua mengeluh dikurangi? Nah, itu yang mau tahu maksudnya apa dasar

0: akhirnya agen mengurangi setiap pangkalan. Jadi muncul memang kecurigaan-kecurigaan masyarakat. Dan tolong juga Satgas datang di Jalalan Umang, ada pangkalan di situ. Itu tolong juga diperiksa itu, karena semua rata-rata masyarakat dekat itu dia biasa waktu masuk Jumat Fajar Bu engkar. Angkat tonalin, begitu sudah tertutup rumahnya tidak ada kasih lagi, sampai orang masyarakat 5-6 itu bawa tabung kosong pulang ke tangganya nih.
1: Iya.
0: Tolong di sana Satgas bisa turun. Kalau bisa saya juga ke sana. Nah, dia namanya lupa lagi makar siaga pulih tabung.
1: Iya.
0: Nggak mau. Kurang itu biasa Jumat lalu, masyarakat cuma Jumat, tenang ke gasnya. Begitu sudah sembahin Jumat, lonte mana satu tinggi bolan, sapu di nasa. Kalau paginya ada orang dikasih. Jadi sekarang kita tanya, dari mana sih bu? Maka boleh ke Jalan Mawar, boleh ke Jalangan. Dilamir lah, numpang boleh Jalan Mawar, lolong lagi. Apa yang begitu? Malah dia bilang, langgan aku memang hero, langgan aku memang. Jadi aku masih bisa langgan lagi. Laban ini di tanah langgan anak. Jadi tolong Satgas Satpol turun. Dan betul dia bilang, Pak Adi, begitu pelanggaran jangan ajak peneguran. Alen ini jadi kartu merah.
1: Iya.
0: Iya Pak, ekotornya ini rumah kerah. Tidak dikasih sih dulu satu minggu. Iya tapi nggak boleh sih. Dan ini juga rata-rata itu mobil-mobil yang menjual-jual sayuran itu kan rata-rata makan gas pun mampu pun. Ayo Rodin, kita nih atau pengecer-pengecer yang memang sekarang dulunya bukan pengecer. Enggak tahu berangka, seandainya kepolisian turun tanya itu pengecer-pengecer. Ini kok malah tali mata renang, sesuiku. Pasti dia mau bicara. Tapi agak nerwe lo tanya, dia cuma mau bicara ke RW tanya. Coba kare polisi tanya ya. Apalagi kan Kapolres baru. Rasa ini merupakan tugas pertama ini Pak Kapolres. Komandan, bagaimana Anda bisa menurunkan intel-intel Anda menanyakan, atau ada dugaan bahwa betulkah gas ini dibawa keluar daerah, walaupun tidak satu semua mobil diperiksa. Nah, jadi kita memang mengharap bahwa gas ini jangan berulang-berulang. Saya rasa ini 25 tahun yang lalu begini gas mak demo ni lo tega. Memang aman untuk sementara Pak Jago, karena pernah saya rasakan itu. Orang berkakami, datang di polisi di pangkalan, di akhir, di agak otowe. Itu nanti Pak Adi penjotor, makanya. Ini itu materi otowe. Materi cerita Indonesia, materi. Di mana dia turun, di situ dia minta. Polis juga. Ya, pun kasih kita dua. Itu terbasakan, jadi dia kecelakan, padahal dia tomat. Apa satu mati roto
1: ya?
0: Yeah. Begitu dia bilang tidak. Nah tutu ni bolana, madu karo ini kapuni. Jadi ini harus memang karena belum ada mungkin Satgas turun di Jalalan Umang itu pasti di situ langgar pangkalan. Kalau yang di belakang itu sudah ada, saya kemarin ketemu Perindah, ketemu memang, ya memang saya bilang diharuskan memang seluruh warga yang kehabisan gas. Tadi itu jenak ke sama mana gas di sapu.
2: Iya.
0: Ada di bawah rumah itu orang sudah tua, ada anaknya lumpuh ketika elek kereta kan?
1: Iya.
0: Lu bawa, terposo-poso dia bawa gasnya di situ tidak dikasih. Jadi bagaimana ini? Besoknya warga di situ lihat, enggak tuh boleh nales sih. Jadi kalau memang Satgas atau Perindah Satpol jangan kitanya itu yang punya pangkalan, karena masyarakat ekor sekitar Lanuman, karena yang ekor masyarakat maga-maga ye. Nah ini gak sih, jadi Indonesia menimbulkan dosa banyak ini, banyak pembohongan. Jadi bagaimana pangkalan mau untung sama beli ini apa? Memang kondisinya saja pangkalan sama dan rata sifatnya. Adi bilang ada di sini pompei otoy Mak Balu, tapi kolabor otoy. Dan kita juga tidak standby, tidak tahu bahwa jam berapa datang. Biasa mengaribi. Pada Jumat labur, makanya itu mah Jumat, apa jam pun. Kak, ini kira-kira melomani ke Mak Balu.
1: Iya,
0: lucu. Makanya kini, menuju istilahnya bagaimana bersembahyang Jumat, anca otoy gasi koro. Jadi ini sini boleh Mak Jumat, satu tinggi bolanya. Jadi bagaimana? Jadi ada memang cara-cara dia menjual, ini memang perlu supaya dia jangan menerima masukan hanya dari dia. Datangi masyarakat sekitar, bagaimana itu pangkalan, bagaimana keadaannya. Lutur dia warga itu, foto tapi tidak ada saat yang tepat. Maksudnya karena kalau maghrib itu loh, mana sudah pasti waktu panjang, anak-anak muda SPD juga ke foto. Jadi ini kita harap, saya sepakat dengan Pak Ketua Komisi 1 bahwa kalau ada yang didapat, tolong itu diberikan istilahnya punishment sedikit. Apa ya kota sedih masyarakat segurmi, ini apa dulu-dulu itu gas saja kalau begini tak dua minggu makan jam.
1: Oke, betul.
0: Ini lama sekali itu nama telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Kasih Bang One.
1: Iya.
2: Gas lagi.
1: Gas terus.
2: Gaskan.
1: Waktu lanjut. Kedua Bu Andayani, silakan.
2: Ya. 5 menit.
0: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Makan Pak Janggo. Indek
2: ya. Iya.
0: Itu dibentuk Satgas. Siapa yang di mana dibentuk itu Satgas dan siapa ketuanya Satgas-Gas? Ya, kalau memang ada ketua Satgas-Gas, kalau pangkalan sudah diisi, pangkalan sudah ada mobil untuk membagi gas, kita boleh telepon ada pangkalan yang selalu mengisan gas di mobil obang capnya. Ada berapa? Ada dua yang saya ketahui. Dan ada juga pangkalan selesai gas juga masuk di rumahnya, dia tutup pintunya. Jadi saya mau menelpon itu ketua Satgas atau kepala Satgas. Siapa ketuanya dan di mana berlokasi itu dan berapa nomor teleponnya, tolong disebar Pak.
1: Iya.
0: Karena
1: kita cari tahu.
0: Satgas ini yang membidangi, tidak dianu lagi oleh siapa tahu Satgas bisa disepalai oleh Bapak Wakil Wali Kota, itu tidak boleh. Kalau bagi saya Bapak Wali Kota sudah terlalu sibuk, jangan lagi dia ketua Satgas.
1: Yeah.
0: Karena kalau dia ketua Satgas, masa bodoh, karena nggak sepekerjaannya yang lain banyak. Bukan itu dia kerja, jadi sama saja ada Satgas, tidak ada Satgas, tapi gas memang sudah tidak bisa dapatkan.
1: Iya.
0: Ini saya punya anak sudah keliling mencari gas.
1: Iya.
0: Pertanyaannya juga tidak boleh dipercaya, ada penambahan, itu mobil itu satu mobil, selalu satu mobil. Tidak pernah ada bagaimana caranya penambahan, kalau penambahan itu ditumpuk di atasnya. Nah ternyata tidak juga. Jadi Pertamina juga selalu berbicara bohong, mungkin ada penambahan. Tidak perlu ada penambahan di pare-pare atas, asal terbagus. Karena saya pakai gas satu gas itu satu minggu.
1: Iya.
0: Jadi saya berteriak ini, berbicara ini, berapa dua minggu ini, karena sudah habis gas, sudah habis nilai-nilai juga. Jadi saya mohon, siapa

0: Denler, ada nihnya, dia Denler, keluarganya, adiknya, apanya, Denler. Jadi jangan diharap, itu saja saya itu ucapkan. Kalau pejabat jadi satgas, tidak ada nihnya. Kalau polisi kepolisian satgas atau kejaksaan itu mungkin. Tapi kalau pejabat di Kota Parepare, kerjasama di semua dengan Denler dan Pangkalang.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi tan hati masyarakat Parepare sekarang Pak Janggo.
1: Gas. Silakan.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Manang.
3: Ya, makanya uang keningan nih materina.
2: Masalah gas Pak Manang.
3: Ya, salah gas. Makanya ada uang keningan. Jadi saya kemarin itu coba-coba jalan dari beberapa mulai dari keluar dari keluar dari SPGE ya SPGE apa SPGE yang di perbatasan Lombok
2: stasiun pengisian
3: saya coba-coba ikuti
2: LPG
3: ternyata khusus untuk daerah Parepare ya ternyata saya lihat saya punya kesalahan kemarin ya Pak Mater kalau kurma pitangnya itu coba di kapang bisa jadi kejadiannya itu terjadi pelanggaran karena yang bawa tabung ada yang bawa dua ada yang bawa tiga yang seharusnya itu dilayani kan hanya rumah tangga skala prioritas
1: kalau melayani kan juga melayani kan juga di SPB SPBE-nya
3: di mana Pak? Halo?
1: Melayani kan juga di SPBE-nya?
3: Ya, SPBE ke agen.
1: Oh, ke agen.
3: Agen yang saya ikuti ya, agen yang saya ikuti.
1: Oh, iya.
3: Mobil trek. Kita. Cuman saya kelirunya kemarin angkar rupa Kak Koro. Jadi kayaknya dia tahan toh. Nah, itu. Jadi kalau saya salah satu solusi itu memang harus ada yang ikut di mobil agen. Kedua, periksa datanya. Itu pangkalan. Siapa yang dia kasih? Kan barang datang jumlah 50, kemudian barang keluar juga kan jumlah 50. Ini kan yang logika akal sehatnya. Kemudian pengemogai orang, maka orang di sekitarnya pangkalan itu. Karena aturannya memang harus begitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, Ambo, seperti penyampaian saya pada hari Sabtu kemarin, terkait dengan maraknya penipuan janji pangkalan gas 3 kilo.
1: Iya, silakan.
3: Nah, ada informasi saya dapat lagi, Ambo, bahwa ternyata oknum pelaku penipuan ini itu ada lagi lawyer hampir tertipu di lawyer dengan janji pangkalan lagi. Nah, oleh karena itu melalui kesempatan ini saya imbau kepada masyarakat sekali lagi hati-hati dengan modus janji dibuatkan pangkalan gas 3 kilo.
1: Iya.
3: Nah, kemudian karena ini prosesnya terlapor terduga penipuan itu sudah keluar SP2HB-nya. Oleh karena itu Kapolres yang baru saat ini
1: ya, Pak Pungki.
3: Kami saya ya, siapa namanya Pak Mbok?
1: Pak Pungki.
3: Ya, Pak Pungki, saya sebagai sekretaris Laskar Merah Putih Kota Parepare sebagai sekretaris Lembaga Bantuan Hukum Panrita Keadilan Suara Panrita Keadilan dan sekaligus koordinator tim investigasi LSM Dira meminta kepada Kapolres baru untuk segera ditindaklanjuti dugaan penipuan gas 3 kilo pangkalan itu tadi. Yang jelas-jelas sudah masuk kanunya. Kita tunggu, kita minta mudah-mudahan Kapolres yang baru ini karena memang dalam proses tahapan ini Pak Janggo, kalau tidak salah sudah ada janji atau sudah gelar perkara

0: Ya, kita mohonkan masyarakat meminta ini untuk segera ditindaki oknum pelaku penipuan. Diduga penipuan gas janji pangkalan 3 kilo.
1: Kalau modusnya sendiri sebagai bentuk kehati-hatian kepada masyarakat supaya tidak terulang.
0: Modusnya ini, ya, ketiga ada mengaku bahwa mau ada pangkalan yang terbuka untuk diuruskan menjadi pangkalan, itu jangan dipercaya. Khusus untuk di Parepare ini, Pak Janggo.
1: Iya.
0: Khusus untuk di Parepare. Kemudian ada kan kejadian sebelumnya, awalnya itu kurang lebih 3 tahun yang lalu itu kejadiannya di Pinerang dengan pelaku yang sama. Oknum pelaku yang sama. Nah, di Parepare juga ada yang satu lagi Pak Mbo, tapi saya kemarin temui rupanya ternyata belum melapor ke pihak kepolisian. Yang melapor sekarang ini hanya ada 2 yang terlapor oknum terduga penipuan gas pangkalan 3 kilo.
1: Kalau mungkin sedikit perhatian kepada masyarakat ini, oh ini oknum orang Parepare kah atau bukan atau bagaimana?
0: Orang Parepare, Pak Janggo.
1: Ya, karena ini
0: asli
1: kan
0: asli orang Parepare.
1: Karena ini kan
0: lahir di kota Parepare.
1: Menjaga kehati-hatian masyarakat ada tidak, meskipun ini masih praduga ya, kira-kira ya, ciri-ciri orangnya supaya kita bisa lebih.
0: Inisialnya boleh saya sebut Pak?
1: Oh iya, boleh.
0: Inisialnya M.
1: Oh iya.
0: Inisialnya M, tinggal di sekitar Jalan Lasinerang.
1: Oh iya. Iya, biasanya cara menggait mangsanya ini, kalau saya boleh katakan mangsa, seperti apa ini Pak Manang?
0: Caranya biasanya memang yang korban sekarang ini, kalau saya lihat memang dia dekat dengan orang itu.
1: Oh.
0: Korban ini, pelaku ini memang rata-rata korbannya adalah sudah dekat, bukan orang tiba-tiba. Modusnya saya lihat. Nah, maksud saya, hasil investigasi saya, korban ini dengan pelaku terduga itu memang kenal, akrab.
1: Iya.
0: Ya, dia pelan-pelan dan pintar memang merayu. Macam bicara, macam menenak. Tapi jago menipu.
1: Iya.
0: Oknum ini tadi. Jadi bukan orang yang dikenal sih, Mbok.
1: Ya, mungkin.
0: Orang dikenal. Mungkin dikenal.
1: Iya.
0: Diduga mungkin dikenal.
1: Tapi ini masih dugaan ya, belum ada.
0: Masih diduga karena masih berproses di kepolisian.
1: Ya, artinya masyarakat hanya itu perlu hati-hati saja.
0: Perlu hati-hati saja, jangan sampai masyarakat ini korban selanjutnya.
1: Iya, betul.
0: Makanya kami minta sekali lagi kepada Bapak Kapolres yang baru dilantik untuk segera ditindaklanjuti ini, karena kalaupun dalam prosesnya ini sekarang Pak Mbok sudah P2AP, iya, perkara juga sudah, mudah-mudahan oleh penyidik dan oleh Bapak Kapolres segera di P21.
1: Oke.
0: Dan begitu proses hukum nyambung. Jadi sekali lagi, yang bicara ini adalah sekretaris
1: Laskar Merah Putih,
0: Markas Cabang Kota Parepare, sekretaris Lembaga Bantuan Hukum Suara Parita Keadilan Parepare.
2: Yeah.
0: Selanjutnya koordinator Ketua Tim Investigasi LSM Dira Parepare.
1: Oke. Okay. Ya,
0: seperti itu, Mbok. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih, Pak Manang. Ya.
0: Ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk masyarakat Kota Parepare, menghindari jangan sampai terjadi lagi penipuan berikutnya.
2: Oke.
0: Okay. Saya kira itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu hati-hati.
2: Ya, terima kasih Pak Mantang, Pak Manang, bukan Mantang mana. Intinya Ronak pesan Pak Mana ya, perlu hati-hati kalau ada yang mau menawarkan. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak menit menit waktu tak bangun ya?
3: Ya, 4 menit. Saya ucapkan selamat dulu atas kedatangan Pak Pungki ya.
1: Iya.
3: Di Parepare, mudah-mudahan Pak Kapolres yang baru bisa lebih daripada yang lama ya. Dan kita mau bagaimana Jumat surat itu harus selalu dilaksanakan. Dan kalau bisa Pak Kapolres turun di setiap kelurahan memberikan arahan-arahan kepada RT RW supaya kita merasa paham apa persoalan di rakyat, apa yang masalah yang kita hadapi, supaya masyarakat tidak langsung ke Polsek, langsung ke Polres, karena ini semua butuh pengetahuan buat RT RW dan ini perkenalan buat Pak Kapolres yang lama, yang baru ya.
1: Iya.
3: Untuk Pak Pungki selamat, mudah-mudahan bisa berkenalan dengan 564 RW di Parepare.
1: Iya, kalau Bang One, saya tidak tahu masih berlangsung atau tidak, dapat informasi beliau sekarang ada pertemuan di Andalusia.
3: Pak Kapolres?
1: Iya.
2: Iya, iya.
3: Oh, terlalu. Tunggu dulu saya ke sana sebentar, ke sedia ini.
1: Ya, saya juga mau ya. Pergi setelah ini.
3: Oh, ya. Pagi juga tidak nelpon bangunin. Jadi, terima kasih kepada Pak Manang. Informasi sebenarnya berguna sebenarnya buat masyarakat. Karena saya sebagai RW juga mau bagaimana masyarakat saya ada yang menginginkan membuat pangkalan. Kami kemarin disuruh urus di kelurahan Pak Janggul Indonesia.
2: Yeah.
3: Jadi setelah saya mendengar informasi, saya telepon. Hati-hati ibu, jangan sampai orang yang disebut ini itu yang datang. Tapi biasanya orang-orang begini janggul talak itu.
1: Jadi gampang ngecebur
3: ini. Lama-lama ya begitu kita dibunuh, tapi dia bilang itu ibu, dia sudah hubungi orang, ternyata lewat aplikasi dulu, tidak ada meminta uang. Nah, jadi ini yang betul, jadi kalau ada yang datang di tempat yang langsung minta uang, bila mau dikasih jas, jangan. Ini melalui aplikasi dulu, itu diketik, baru ditujukan ke Pertamina. Jadi kalau Pertamina sudah mengizinkan, baru dilapor ke agen. Agen apa yang menerima? Jadi saya tanya kemarin, agen apa bu? Dia bilang, anak. Dan minister kecil. Jadi, jangan kita tergiur kata-kata bahwa sipo jika agennya, sipo jika Pertamina, sipo jika iya, sipo jika iya. Karena saya informasi warga aku, tidak begitu Pak RW, harus kita kirim aplikasi dulu. Dan saya tidak diminta uang. Karena apabila kalau langsung diminta uang, nah ini kan susah untuk mengembalikan. Karena berproses panjang. Karena ini suatu bentuk apakah dianggap penipuan, ini yang perlu diketahui RT RW. Apakah penipuan atau sekedar membantu. Kan beda itu ideologi Indonesia makanya, bantu minyak, bantu ibu supaya dia mau betul-betul melolak di pangkalan. Nah, jadi kepada aparat kepolisian, termasuk Babinsa, Babinkam, Timas, lebih aktif lagi memberikan arahan ke masyarakat dan khususnya RT RW, karena kondisi makhluk gue, Indonesia, pajak gue, orang banyak berebut mau ambil pangkalan.
1: Betul.
3: Karena dia lihat kondisi gas.
2: Ya,
3: jadi
2: okay,
3: banyak
2: bangun,
3: memang menginginkan. Dia mau jangankan 2 bulan seterusnya gas begini, banyak yang menginginkan. Tapi ada juga yang tidak menginginkan seperti masyarakat.
1: Iya.
3: Masyarakat sekarang kan sengsara. Tapi ada juga orang dienakkan ini kalau begini. Ada yang merasa bahwa ya kemaku terus gas
2: ke Meka. Oke, waktu bangun.
3: Oke, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Lalu ni kopi.
1: Hah? Dia kerja api? Panas.
2: Ya, ada api tu tuan permisi sama serah.
1: Dia apa? Nape 93 je?
2: Wah, dia nang ke 93 ya?
1: Lagi ke minta ye?
2: Okey. Lagi nang ke
1: 93. Nang kerja apa tu nang 93 aku
2: putar ni? Pura si kecah gitu namaan
1: punya. Ah, dia bisa aku itu.
2: Iya.
1: Tu pamit nak balik. Ya, Assalamualaikum Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Insan Mesra, demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com.
5: Demikian acara Obras, obrolan sana-sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi, serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Tetap di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Mesranya musik dan informasi.
6: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
5: Tepat pukul 10 pagi untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya. Saatnya kita dengarkan Lintas Berita bersama Dimas Akbar.
7: Insan Mesra PT Pertamina Patraniaga kembali melakukan penyesuaian harga berkala bahan bakar minyak atau BBM non subsidi yang berlaku mulai 1 Agustus 2026. Penyesuaian harga ini dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat serta mendukung ketersediaan pasokan BBM nasional. VP Corporate Communication Pertanian Patraniaga Kitty Andora menyampaikan bahwa penyesuaian harga BBM non subsidi dilakukan mengikuti tren rata-rata harga minyak dunia serta mempertimbangkan nilai tukar rupiah sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan penyesuaian tersebut, harga BBM non subsidi Pertamina yang berlaku di wilayah Sulawesi Selatan mulai 1 Agustus 2026 adalah sebagai berikut. Pertamax Turbo turun dari Rp19.700 per liter menjadi Rp18.700 per liter. Pertamax RON 92 turun dari Rp16.600 per liter menjadi Rp16.300 per liter. Pertamina Dex tetap Rp21.650 per liter. Dexalite tetap Rp20.150 per liter. Harga tersebut berlaku untuk wilayah Sulawesi sesuai dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB yang berlaku di masing-masing daerah. Selain memperoleh BBM berkualitas dengan harga yang kompetitif, masyarakat juga dapat menikmati berbagai promo menarik melalui aplikasi My Pertamina seperti cashback, harga lebih hemat, hingga bonus loyalty point dari transaksi pembelian BBM non subsidi menggunakan metode pembayaran yang bekerja sama. Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan stok BBM di seluruh wilayah operasional tetap terjaga dan penyaluran berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan panik buying karena Pertamina terus melakukan pemantauan terhadap stok serta memastikan distribusi BBM berjalan secara optimal. Penggunaan BBM secara bijak sesuai kebutuhan juga diharapkan dapat mendukung kelancaran penyaluran energi bagi seluruh masyarakat.
5: Demikian Lintas Berita pukul 10 pagi. Lintas Berita.
8: Kota Parepare, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk mencegah dan menghindari bahaya kebakaran di lingkungan kita agar kiranya melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Tidak membakar sampah sembarangan yang berpotensi menyebar dan meluasnya area kebakaran pada lahan kosong, perkebunan, dan bangunan di sekitar lokasi pembakaran sampah. 3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. 4. Hindari menggunakan handphone yang sedang dicas, apalagi di atas tempat tidur. 5. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan memasak yang dapat memicu terjadinya kebakaran. 6. Periksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan gedung dan rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. 7. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, maka setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. 8. Apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare melalui telepon 0811-4121-754 atau call center 112. Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
9: www.radiomesra.com.
10: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
11: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
10: Ikan apa mau nak makan?
11: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
10: Betul sih Jek, nah teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
12: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar

0: 1, 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan buka mulai sekarang lah.
0: Rumah makan Patato.
2: Bagus toh.
3: Perkembangan media informasi semakin cepat menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
4: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
5: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat.
3: And now, perkembangan media informasi semakin cepat menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.

0: Oiga, Rita. Ya Allah, kok Debbie sampai bisa diculik? Bagaimana sih? Ibu bapak sudah dikasih tahu?
1: Belum.
2: Apa sudah dilaporkan pada yang berwajib?
1: Jika dilaporkan, Debbie akan dibunuh oleh mereka.
3: Mau ngapain tuh? Si Kura datang kemari.
1: Katanya mau minta maaf.
4: Tenang, Rita. Semoga Roma bisa mengatasinya. Berdoa sajalah.
5: Bajingan. Pokoknya kita cari Roma sekarang, yuk.
6: Betul. Kita sikat aja tuh culik.
4: Jangan. Bukan tambah beres, malah tambah kacau tuh urusan. Dalam menghadapi persoalan ini, kita harus tenang. Rika, sabar dan tawakal. Kita lihat saja nanti perkembangannya sampai besok.

0: masih mendengarkan Radio Mesra.
1: Ya, 102,8 Mesra FM. Terima kasih Insa Mesra masih saja tetap mendengarkan Mesra FM untuk siang hari ini. Dan kita ingatkan kepada Insa Mesra, telah masuk waktu sholat duhur untuk daerah Kota Parepare dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur, selamat menjalankan amalan ibadah lainnya. Semoga aktivitas ibadah hari ini dapat pahala yang berlipat ganda dari

ثم قال باب بر الوالدين وصلة الأرحام. الحمد لله والشكر لله padaloni me panasai nania palahirangi tanda asukuru kata lo risese arajanna fu Allah taala nasabari pamase marajana andrengi afangin ringan lo padari kemanan di tengana jama-jamata urusata kesibukata engkamuki simata ruasiwi bolana pung Allah taala nasaba dua telui fakasiwia memuari pung Allah taala natari malamku i sinina fakasiwia engke fadari pafoleh saba nasabari natana kiwi timbang ade ceta nak dampeng sinina atas salatah. Amin ya rabbal alamin. Aku tawaru fiman sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada launi me simata pamegewi salawatta memuari barakatna salawatta napa barakai pun Allah taala atu tungelinotah nafak barakai pung Allah taala keluarga ta wija-wijata nafak barakai pung Allah taala jama-jamata nania urusata lebih-lebih pamati barakatna salawata engkamanangi lolongangi syafaatun nabi patulunna nabi tari asri mundrinna pung Allah taala. Man salla alaiya wajabat lahu syafaati. Nigi-nigi tau si mata masalawat luriyana sanabita wajihi wangandro-ngandro mati reasuri mundrina pungallahu ta'ala. Alabang paha amafua kepaha risesena tau engke lulungangi syafaatun nabi patulunna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam narikumi loki lolong yewe fal birange ifat dufe ni yewe hadese e ifamegewi salawata tungke tungke irampi asanna Nabi ta riengkeling asanna Nabi ta nasariki simata masalawa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah dan risadding asusilengenna wattuh dari malam ke siang, siang ke malam, dari hari ke pekan, pekan ke bulan, bulan ke tahun. Alhamdulillah hari ini, pekan ini kita sudah berada di pekan pertama di bulan Rajab. Engka fak duange napak guruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamah Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ipuang tafak barakah kengi ulah Rajab nania ulah Sya'ban ulah Sya'ban wa balighna Ramadan nania tafasiruntuk ki ulan ramalang ulan nunrui fungala ta'ala patak boleh-boleh fahamasinah. Mudah-mudahan kamanangi neweri umur malampi pungala ta'ala kangkana padang kamanangi rafi ulan ramalana liwat tofah ya untuk lolongi barakatna ulan ramalan. Amin ya rabbal alamin. Doa ini di samping mengingatkan kita untuk senantiasa memohon inayah kepada Allah Subhanahu wa taala,
Sekaligus mancaji paparingera loh dari kemana orang makunrei yang ke nawaji ke puasa. Kebetulan puasa ramalan lebe engke indra puasa ta. Itu artinya sisa kurang lebih 2 bulan lagi. Ya, bahkan dena negena kesempatan ta untung pajai indra puasa ramalata lebe. Ya, sisa 1 bulan lebih. Oleh karenanya jangan sia-siakan waktu yang sangat berharga ini. Ya, jangan mana keindra ngeki. Narikong kena kesempatan neringi pungala ta'ala nadena wajah ditawajai indra puasa ta keindra ngeki mataru. Berikutnya doa ini juga mengingatkan kepada seluruh pengurus masjid maka di macawi ni tama ulan ramalang. Biasanya pengurus masjid 1 bulan 2 bulan sebelum masuk bulan Ramadan sudah ada persiapan-persiapan untuk mengisi malam tarwih dengan ceramah dan ceramah isya dan ceramah subuh. Ya, biasanya nareko terlambai pengurus masigi kedo biasa adik negara ceramah naruntuk. Ya, jadi sekarang waktunya yang paling tepat untuk mencari mubaligh yang akan mengisi ceramah tarwih dan subuh nanti di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bacata angkamufi ritujunna babu birril walidaini wasilatil arhami. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua dan keutamaan menyambung silaturrahim. Nari sompungina bacaata. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء walau min huliyikunna. Qalat faraja'tu ila Abdillah ibn Mas'udin fakultu lahu innaka rajulun khafifu zatil yadi wa inna rasulallah sallallahu alaihi wasallama qad amarona bis sadaqati ila akhiril hadith. Iwi hadisa fofole ripangluta sahabat malabi pangluta Zainab ats-Tsaqafiyyah. Niga iwi pangluta Zainab ats-Tsaqafiyyah. Ya naritu imra'ati Abdillah ibn Mas'udin makunrena pauluta Abdullah ibn Mas'ud yarigan atau makada bainina podobari rifuri rifungallahu ta'ala kuritu ya dua qalat makadewi pauluta Zainab ats-Tsaqafiyyah
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Purena puada surona pungalla ta'ala Tauna sariye famma sena niya asalamaka Aga yero adana nabita nasa fangluta Zainab Tasaddaqna ya ma'asyaran nisa'i Walau min huliyikunnah E sininna wa wa makun rayy tasaddaqna pada masidakku pamigeyi fasidakkamu walau min huliyikunna namuni waramparamu masidakkan harta perhiasanmu masidakkan Qalat Jadi maka dia ni Fangulut Zainab Faraja'tu ila Abdillah ibn Mas'udin Purana Ningkalinge yewe Adanna nabitta Sebagai bentuk perintah Di sini Fangluta Zainab Lauri bolana Lauri ambo anaknya Abdullah ibnu Mas'ud Fakultulahu Jadi makadani Zainab Fangluta Zainab Lori Abdullah ibn Mas'ud Innaka rajulun khafifu zatil yadi Majapunna koi koi Abdullah ibn Mas'ud Nasang Zainab al-Thaqafiyah Rajulun khafifu zatil yadi Najelaskan Andre Guru ta riasange khafifu zatil yadi qalilul mali cedek mi waramparamu

Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amarona bis sadaqati. Majapunna surona fungallahu ta'ala tauna sariye famma senania asalamakeun majapunna uraki nafarintayanga untuk masidakkah pamegewi fasidakkata. Na rekomelo yo i telusuri i dalami yewi hadisa e bagaimana para sahabiyah di antaranya Zainab Ats-Tsaqafiyah termotivasi untuk pak duve adanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agana perintang surona pun Allah Ta'ala pada melo pak duve maka dewi Nabi ta tasaddaqna ya ma'asyaran nisa pada pemegewi fasidakamu e sininna wawa makunrei gangkanna fangulutta Zainab lisuni lori bolana lori lakinna. Na fodangi makade majapunna surona fung Allah Ta'ala na suroki masyidakkah fatihi fas'alhu loni lori nabita na niya aku tanatoni fa'inkana zalika yujazi'u anni wa illa saraftuha ila ghairikum. Nareko weddingi masih dekat kak lori ini fa in kana zalika yujziu anni na recording masih dekat lori ini wa illa saraftuha ila ghairikum ya rega na recorde na wedding saraftuha ila ghairikum saya bersedekah untuk yang lain. Ya nasabah ye fangluta Zainab nisa kondisinna kemampuanna lakenna sehingga engka orang para nakunai yero rampara engke na funnai melo sidakei wilakenna nariko weddingi wa illa nariko de na wedding masih dekei lori taulingi faqala Abdullah balik tihi anti yake paha idi bawana lori nabita ajana naya idik na lo langsung lori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallama makutana lori nabita wadiga yare kana de fantalaqtu aga na joppatongan na pangulut ta Zainab fa izam ra'atun minal ansari bi babi rasulillah.

hajatuha yero akatana evada akataku. Yang dari itu meloto makutana lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nareko makadaki minal ansari berarti penduduk Madinah. Nareko makadaki minal muhajirin berarti penduduk Mekah yang berhijrah ke Madinah. Jadi dua istilah sahabat, ada dua istilah yang disematkan ke sahabat. Ada sahabat ansar, ada sahabat muhajirin. Nareko makadaki sahabat ansar itu artinya sahabat Nabi yang menjadi penduduk kota Madinah. Nareko makadaki sahabat muhajirin, ya sahabat yang berhijrah dari Makkah Al-Mukarramah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Riwatunna law ribolana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kato sik di makun revo leri penduduk na Madinah angke ribawanna bolana Nabi tah hajati hajatuha akataku fada akatana melo lotori Nabi tak melo makutan. Wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama kada ulkiyat alaihi almahabatu. Yero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama pada tua iram pirilalan ewi kita e kada ulkiat alaihil mahabatu e iwirengi riasange alhebatu wal ijalalu keagungan dan kemuliaan. Ya nareko bahasa ata edi Nabi itu orang yang sangat berwibawa sehingga kadang orang yang ingin bertemu dengan Nabi dia langsung-langsung ya karena ada rasa segan karena kewibawaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadani onna iwe makun refolewe ansar engkei mataja ribabanna bolana nabitah. Fakharaja alaina Bilal aga engkani pangulutta Bilal masu lori ikeng. Ya boleh jadi sahabat Bilal mendengar dari dalam rumah Nabi, maka dia engkau tahu saliweng. Fakulna lahu aga kifodanni Bilal itti Rasulullah sallallahu alaihi wasallama fa akhbirhu anna imra'ataini bil babi tas'ala nikah. Bilal angoloni loni risurona hungalla ta'ala tunasrif ama sinania asalamaka fa akhbirhu dan niat berita yang itu maka deh
annam ra'ataini

majapunna angka dua makunrai bilbabi angke ribabange tas'ala nikah. Makutana lori idi melo makutana lori idi ageur fakutanana atujzi ussadaqatu anhuma ala azwajihima wa ala aitamin fi hujurihima. Lologi apalang fasidakah risesena makunrei angke sidakewi orwanena sibawa dua talwe anak yatim angke ribolana.

0: www.radiomasra.com.
1: Pemerintah Kota Parepare, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk mencegah dan menghindari bahaya kebakaran di lingkungan kita agar kiranya melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Tidak membakar sampah sembarangan yang berpotensi menyebar dan meluasnya area kebakaran pada lahan kosong, perkebunan, dan bangunan di sekitar lokasi pembakaran sampah. 3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. 4. Hindari menggunakan handphone yang sedang dicas, apalagi di atas tempat tidur. 5. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan memasak yang dapat memicu terjadinya kebakaran. 6. Periksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan gedung dan rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. 7. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, maka setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. 8. Apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare melalui telepon 0811-4121-754 atau call center 112. Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
2: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
3: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
4: Ketua DPRD Kota Parepare dorong optimalisasi sewa aset dan pajak parkir pelabuhan optimal.
5: Tidak termasuk publik kalau dikenakan sewa pelakaran. Karena kalau tidak, dibiarkan digunakan orang sementara aset saja, kita juga dirugikan. Prinsipnya lebih baik kita tarik daripada kita yang dirugikan. Kemudian terkait dengan pelabuhan ini, itu tidak, ini sebenarnya, tapi mungkin percepatan ini, Pak. Karena antara Bilimu dengan pemerintah daerah terkait dengan penarikan pajak parkir 10%. Adanya pihak tidak akan di area pelabuhan ini. Itu sudah ada hasil dari kostum KPK itu, minta setiap lagi tarik dan minta diselesaikan dalam waktu dekat.
4: Kapolres Parepare Baru AKBP Pungki Mahendra minta anggota pertahankan Gigi 5.
6: Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ke depan, apa yang diberikan kepada Bapak AKBP Bapak Sada Yuda, jangan berkurang dengan apa yang diberikan kepada saya. Kalau misalkan beliau pakainya Gigi 5, jangan dioper Gigi 1. Gigi 5 terus, kalau gigi 1 dia kumpulan, ya kan, ya enak. Gigi 5 terus, biar saya dia.
4: Kerja kolaboratif berbuah prestasi, Bawaslu Parepare sambit dua penghargaan tingkat provinsi.
7: Melaksanakan fungsi pencegahan dan juga partisipasi masyarakat berjalan dengan baik dan mampu memberikan kontribusi positif dalam upaya pencegahan pelanggaran serta penguatan pengawasan partisipatif. Capaian ini tentu menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas kinerja di masa mendatang. Dan tentu saja penghargaan ini diraih atas kerjasama lintas divisi yang ada di Bawaslu Kota Parepare.
4: Pentingnya menabung sejak dini, Pegadaian Parepare kenalkan tabungan emas di kegiatan ngopi berjamaah.
8: Sehari-hari. Begitupun orang yang kedua, sudah ada tabungan masa tuanya, tapi sedikit. Menyesal, kenapa tidak saya menabung banyak? Yang banyak pun menyesal, kenapa saya tidak tabung lebih banyak lagi di usia tua saya supaya saya bisa bagikan ke anak-anak dan cucu dan sebagainya. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, kami dari PT Pegadaian khususnya cabang Parepare punya solusi untuk bagaimana cara menabung aman, mudah, dan cepat. Ya, Itu salah
3: Insan
8: satu program inilah
3: liputan Jelajah Kota selengkapnya.
4: Insan Mesra DPRD Kota Parepare mendorong pemerintah kota untuk mempercepat optimalisasi penarikan sewa aset daerah dan pajak parkir pelabuhan sebesar 10%. Langkah ini menjadi sorotan dalam rapat paripurna penyerahan KUAP PPAS tahun anggaran 2027. Ketua DPRD Kota Parepare, Sir Haji Karudin Kadir menegaskan bahwa pemanfaatan aset pelataran milik daerah harus memberikan kontribusi retribusi. Selain itu, KPK juga memberikan atensi agar penataan pajak parkir di area pelabuhan segera diselesaikan.
5: Ada sewa perkara, mungkin bisa dikenakan itu sewa perkara, jadi tidak termasuk pungli. Kalau dikenakan sewa perkara, karena kalau tidak dibiarkan digunakan orang sementara aset daerah, kita juga dirugikan. Prinsipnya lebih baik kita tarik daripada kita yang dirugikan. Kemudian terkait dengan pelabuhan ini, itu kita ini sementara, tapi mau dipercepat ini Pak, sama antara Bengindo dengan pemerintah daerah terkait dengan penarikan pajak parkir 10%. Karena ini tidak akan di area pelabuhan ini. Itu sudah ada hasil baik kosub dan KPK itu, minta sekali lagi tarik dan minta diselesaikan dalam waktu dekat.
4: Haji Karudin berharap penandatangan MOU kerjasama tersebut dapat segera dilakukan demi menopang pendapatan daerah pada tahun anggaran 2027. Insan Mesra pasca serah terima jabatan Kapolres Parepare, pejabat baru AKBP Pungki Mahendra Borniawan meminta seluruh jajaran personil Polres Parepare untuk tetap mempertahankan kinerja dalam menjaga Kamtibmas.
9: Apa yang diberikan kepada Bapak AKBP dalam kinerja juga, jangan berkurang dengan apa yang diberikan kepada saya. Kalau misalnya beliau pakainya gigi 5, jangan dioper gigi 1. Gigi yang terus. Kalau dikisah pilihan, keren. Ya, enak. Nah, ini terus, kita pilihan.
4: Pesan tegas namun penuh keakraban tersebut disampaikan Kapolres Parepare yang baru, AKBP Pungki Mahendra Borniawan saat memimpin apel jajaran di Makopolres Parepare Sabtu 1 Agustus 2026. AKBP Pungki resmi menggantikan AKBP Indra Waspada Yuda yang kini berpindah tugas memimpin Polres Sidenreng Rapat. Dalam pengarahannya, Pungki menegaskan bahwa dirinya merupakan rekan satu detik pejabat lama sejak masa pendidikan hingga sespin. Oleh karena itu, ia berkomitmen melanjutkan iklim kerja positif dan menjaga kondusivitas wilayah kota Parepare. Insan Mesra, semangat kolaborasi yang konsisten dibangun Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Parepare kembali membuahkan hasil membanggakan. Bawaslu Kota Parepare berhasil memborong dua penghargaan sekaligus pada ajang evaluasi dan apresiasi pelaksanaan tugas Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kota Parepare Sulawesi Selatan yang digelar secara daring pada Jumat 31 Juli 2026. Dua penghargaan tingkat provinsi yang berhasil disabet yakni juara 1 kategori pencegahan terbaik serta juara 2 kategori partisipasi masyarakat terbaik. Apresiasi dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan ini diberikan atas kinerja optimal Bawaslu daerah dalam mencegah pelanggaran pemilu dan penguatan partisipasi masyarakat khususnya selama masa non-tahapan. Menanggapi capaian ini, Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat HP2H Bawaslu Kota Parepare Dr. Susilawati menyampaikan rasa syukur serta apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Bawaslu Kota Parepare.
7: Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan bukti bahwa Bawaslu Kota Parepare dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan juga partisipasi masyarakat berjalan dengan baik dan mampu memberikan kontribusi positif dalam upaya pencegahan pelanggaran serta penguatan pengawasan partisipatif. Capaian ini tentu menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas kinerja di masa mendatang. Dan tentu saja penghargaan ini diraih atas kerjasama lintas divisi yang ada di Bawaslu Kota Parepare dan tentu kami sangat mendukung dan juga mengapresiasi dedikasi seluruh staf serta jajaran sekretariat yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab dan semangat kebersamaan. Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat bagi seluruh keluarga besar Bawaslu Kota Parepare Parepare untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih. Kami tentu saja akan berupaya terus memperkuat kolaborasi, berinovasi dalam pencegahan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memberikan pelayanan terbaik demi terwujudnya demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas di Kota Parepare.
4: Dengan capaian ini, Bawaslu Kota Parepare berkomitmen untuk terus berinovasi dan memperkuat pengawasan partisipatif guna mengawal kualitas demokrasi di Kota Parepare ke depannya. Insan Mesra menyiapkan finansial untuk masa tua seringkali menjadi kendala bagi banyak orang. Jawab tantangan tersebut, PT Pegadaian Cabang Parepare mengajak masyarakat untuk mulai berinvestasi sejak dini melalui program tabungan emas. Sosialisasi ini disampaikan langsung oleh Divisi Penjualan Pegadaian Cabang Parepare, Astila Sarjana Hukum, dalam kegiatan ngopi berjamaah di Masjid Raya Parepare Jumat 31 Juli 2026.
8: Begitupun orang yang kedua, sudah ada tabungan masa tuanya, tapi sedikit. Menyesal, kenapa tidak saya menabung banyak? Yang banyak pun menyesal, kenapa saya tidak tabung lebih banyak lagi di usia tua saya supaya saya bisa bagikan ke anak-anak dan cucu dan sebagainya. Maka dari itu, Bapak-Ibu sekalian, kami dari PT Pegadaian khususnya cabang Parepare punya solusi untuk bagaimana cara menabung aman, mudah, dan cepat. Ya, itu salah satu programnya kami, yakni program Pegadaian Tabungan Emas.
4: Astila menjelaskan, masyarakat kini dapat menabung emas secara praktis kapan saja dan di mana saja menggunakan aplikasi Think by Pegadaian. Setoran dalam bentuk rupiah akan langsung dikonversi menjadi saldo emas murni 24 karat dengan nominal yang sangat terjangkau, mulai dari Rp10.000. Selain fleksibel, untuk diperjualbelikan secara digital saat membutuhkan dana mendadak, saldo tabungan emas ini juga dipastikan memiliki cadangan emas yang dapat dicetak menjadi emas batangan.
8: Cadangan khasnya Pegadaian, kalau misalnya saya ada 100 gram, saya mau cetak 10 gram 10 keping, bisa apa itu? Dan maka itu kami jawab, bisa sekali, bahkan Bapak Ibu sekalian punya 100 gram, mau dicetak 1 gram 100 keping pun bisa. Cuman menunggu sekitar 45 hari kerja untuk diproses. Makanya tabungan emas ini sangat aman, mudah, dan terpercaya.
4: Dengan lonjakan nilai emas yang signifikan dari puluhan ribu per gram di tahun 90-an hingga kini mencapai Rp2.580.000 per gram, Pegadaian berharap masyarakat Parepare semakin bijak dalam mengelola keuangan demi masa depan yang lebih terjamin.
2: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: bateria di tengah gelombang modulasi. Tak akan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur circuit breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Halo panelers, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
3: Buat elektrizen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
4: Pemerintah Kota Parepare, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk mencegah dan menghindari bahaya kebakaran di lingkungan kita agar kiranya melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Tidak membakar sampah sembarangan yang berpotensi menyebar dan meluasnya area kebakaran pada lahan kosong, perkebunan, dan bangunan di sekitar lokasi pembakaran sampah. 3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. 4. Hindari menggunakan handphone yang sedang dicas, apalagi di atas tempat tidur. 5. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan memasak yang dapat memicu terjadinya kebakaran. 6. Periksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan gedung dan rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. 7. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, maka setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. 8. Apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare melalui telepon 0811-4121-754 atau call center 112. Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
5: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
6: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
5: Ikan apa mau nak makan?
6: Mau ya makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
5: Betul sih Dek, nah teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir, ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak, dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
7: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar

102,8 Mesra FM, demikianlah tadi Hasan bertanda masuk waktu asar untuk daerah Parepare dan sekitarnya. Terima kasih kebersamaan Anda hanya di 102,8 Mesra FM. Untuk Anda yang mau melaksanakan sholat asar dipersilakan. Semoga amal ibadah sholat asar Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bisa mesra kita hadirkan beberapa lagu-lagu kenangan yang akan sedirkan hingga kelarnya nanti acara ini.

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
2: Pemerintah Kota Parepare, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk mencegah dan menghindari bahaya kebakaran di lingkungan kita agar kiranya melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Tidak membakar sampah sembarangan yang berpotensi menyebar dan meluasnya area kebakaran pada lahan kosong, perkebunan, dan bangunan di sekitar lokasi pembakaran sampah. 3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. 4. Hindari menggunakan handphone yang sedang dicas, apalagi di atas tempat tidur. 5. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan memasak yang dapat memicu terjadinya kebakaran. 6. Periksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan gedung dan rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. 7. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, maka setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. 8. Apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare melalui telepon 0811-4121-754 atau call center 112. Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
3: Halo Panelers, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
4: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
5: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
4: Ikan apa mau nak makan?
5: Mau makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
4: Betul sih Dek, nah teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
6: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan buka mulai sekarang nah.
0: Rumah makan Patatu.
2: Bagus toh.
3: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.

ثم قال باب بر الوالدين وصلة الأرحام. الحمد لله والشكر لله padaloni me panasai nania palahirangi tanda asukur kata lor sese arajanna fu Allah taala nasabari pamase marajana andrengi afangindringan lo padari kemanan di tengana jama-jamata urusata kesibukata engkamuki simataruah siwi bola nafung Allah Ta'ala nasabak dua telui fakka siwiya memuari fung Allah Ta'ala natari malampui sininna fakka siwiya engke fadari fafuleh sahabat nasabari natana kiwi timbang ade cetta nak dampeng sininna atas salatah. Amin ya rabbal alamin. Aku tawaru faiman sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada launi me simata pamegewi salawatta memuari barakatna salawatta nafak barakai pun Allah Ta'ala atu tungalinotah nafak barakai pun Allah Ta'ala keluarga ta wijawijata nafak barakai pun Allah Ta'ala jama-jamata nania urusata lebih-lebih pamati barakatna salawatta engkamanangi lolongangi syafaatun Nabi patulunna nabitta ri asri mundrinna fung Allah Ta'ala man salla alayya wajabat lahu syafaati nigini gitu si mata masalawat luriyana san nabitta wajib wangan-rongan rahmati ri asri mundrinna fung Allah Ta'ala ala bang paha ama fuwa kepaha risesena tau engke lolongangi syafaatun nabi patulunna nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam narikumi loki lolong yewe fal birange ifat dufe ni yewe hak desa e ifamegewi salawata tungke tungke irampi asanna nabi ta riengkeling asanna nabi ta nasariki simata masalawa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah dan risadin asusilungana wa tuh dari malam ke siang, siang ke malam, dari hari ke pekan, pekan ke bulan, bulan ke tahun. Alhamdulillah hari ini, pekan ini kita sudah berada di pekan pertama di bulan Rajab. Engka fak duanga napak guruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik lana fi rajabin wa sya'bana wa balighna ramadhan. Ipwa tafak barakah kengi ula rajab nania ula sya'ban ula sya'ban wa balighna ramadhan annya tafasir untuk ki ulan ramalan ulan nunrui fungala ta'ala patak bolo-bolo ifam masin. Mudah-mudahan kamanangi neweri umur malampi fungala ta'ala kangkana padang kamanangi rafi ulan ramalan aliwat tofah ya untuk lolongi barakatna ulan ramalan. Amin ya rabbal alamin. Doa ini di samping mengingatkan kita untuk senantiasa memohon inayah
kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus mancaji paperingeral lo dari kemana orang makunre yang ke wajib ke puasa. Kebetulan puasa ramalan lawa engke indra puasa ta itu artinya sisa kurang lebih 2 bulan lagi. Ya, bakat dena nagenna kesempatan ta untung pajai indra puasa ramalan ta lawa ya, sisa 1 bulan lebih. Oleh karenanya jangan sia-siakan waktu yang sangat berharga ini. Ya, jangan mana keindrang ki narik kong kena kesempatan neringi pungala taala nade nawaja de tawaja indra puasata keindrang ki mataru. Berikutnya doa ini juga mengingatkan kepada seluruh pengurus masjid. Maka dia macawi ni tama ulan ramalan. Biasanya pengurus masjid 1 bulan 2 bulan sebelum masuk bulan Ramadan sudah ada persiapan-persiapan untuk mengisi malam tarwih dengan ceramah dan ceramah isya dan ceramah subuh. Ya, biasana nareko terlambat i pengurus masjid kedo biasa adik negara pacara mana runtuk ya. Jadi sekarang waktunya yang paling tepat untuk mencari mubalik mubalighah yang akan mengisi ceramah tarwih dan subuh nanti di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bacata angkamufi ritujunna babu birril walidaini wasilatil arhami. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua dan keutamaan menyambung silaturrahim. Nari sompungina baca atah. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء walau min huliyikunna. Qalat faraja'tu ila Abdillah ibn Mas'udin fakultu lahu innaka rajulun khafifu zatil yadi wa inna rasulallah sallallahu alaihi wasallama qad amarona bis sadaqati ila akhiril hadith. Yewe hadis e fofole ripangulutta sahaba malabi e pangulutta Zainab ats-Tsaqafiyyah. Niga yewe e pangulutta Zainab ats-Tsaqafiyyah. Yanaritu imra'ati Abdullah ibn Mas'udin makun rena pangulutta Abdullah ibn Mas'ud ya regan atau makada bayinina kodobari rifuri rifungallahu ta'ala kuritu ya dua. Qalat
Makadewi Fangulta Zainab Al-Thaqafiyah. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallamah, pure na fuada surona fungalla ta'ala tauna sariye famma sena niya asalamaka age yero adanna nabitta nasa fangluta zainab tasaddaqna ya ma'syaran nisa'i walau min huliyikunna. Sininna wa wa makunray tasaddaqna pada masidakku pamigeiwi fasidakkamu walau min huliyikunna namuni waramparamu masidakkan harta perhiasamu masidakkan. Qalat, jadi maka deni fangulut Zainab faraja'tu ila Abdullah ibn Mas'udin purana ning kalinge yewe adanna nabitta sebagai bentuk perintah li suni fangulutta Zainab lauri bolana lauri ambo anakna Abdullah ibnu Mas'ud

Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada amarona bis sadaqati. Majapunna surona fungallahu ta'ala tauna seri fama senania salamakeng majapunna uraki nafarin tayanga untuk masidakah pamegewi fasidakata. Na rekomelo yo i telusuri i dalami yewi hadis e bagaimana para sahabiyah diantaranya Zainab As-Saqafiyah termotivasi untuk Pak Dufe dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agana perintang surona pung Allah Ta'ala pada melo Pak Dufe maka Dewi Nabi Ta tasaddaqna ya ma'asyaran nisa pada pemegewi fasidah kamu sininna wawa makunrei gangkanna fangulutta Zainab lisuni lori bolana lori lakinna. Na fudangi makade majapunna surona funga Allah Ta'ala na suroki masyidakah fatihi fas'alhu loni lori nabita na niya aku tanatoni fa'inkana zalika yujazi'u anni wa illa saraftuha ila ghairikum. Nareko weddingi masih dekat kak lori ini fa in kana zalika yujziu anni na recording masih dekat lori ini wa illa saraftuha ila ghairikum ya rega na rekode na wedding saraftuha ila ghairikum saya bersedekah untuk yang lain. Ya nasabah ye fangulut Zainab nisa kondisinna kemampuanna lakenna sehingga engka orang para nakunai yero rampara engke na funnai melo sidakei wilakenna nareko weddingi wa illa nareko de na wedding masidakei lori taulingi faqala Abdullah balitihi anti yake paha idi bawana lori nabita ajana naya idi nalau langsung lori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makutana lori nabita wadiga yarekana de fantalaqtu aga na jop patongenna fangulutta Zainab fa izam ra'atun minal ansari bi babi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hajati hajatuha agar riwattunna launana ribolana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama
Takko engka manaha si di makunre poleri golongan Ansar penduduk Madinah engka te matajari babanna bolana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajati hajatuha yero akatana ifada akataku yang dari itu melo to makutana lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nareko makadaki minal ansari berarti penduduk Madinah. Nareko makadaki minal muhajirin berarti penduduk Mekah yang berhijrah ke Madinah. Jadi dua ti istilah sahabat, ada dua istilah yang disematkan ke sahabat. Ada sahabat Ansar, ada sahabat Muhajirin. Nareko makadaki sahabat Ansar itu artinya sahabat Nabi yang menjadi penduduk kota Madinah. Nareko makadaki sahabat Muhajirin, ya sahabat yang berhijrah dari Makkah Al-Mukarramah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Riwatunna law ribolana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kato sik di makunre pole ri penduduk na Madinah angke ribawanna bolana Nabi tah hajati hajatuha akataku fada akatana melo lotori Nabi tak melo makutan. Wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama kada ulkiyats alaihil mahabatu. Yero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama pada tuha irampi rilalane iwi kita e kada ulkiyats alaihil mahabatu e iwi ringi riasange alhaibatu wal ijlalu keagungan dan kemuliaan. Ya nareko bahasa ata idi Nabi itu orang yang sangat berwibawa sehingga kadang orang yang ingin bertemu dengan Nabi dia langsung-langsung, ya karena ada rasa segan karena kewibawaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padani onna iwe makun refolewe Ansar engke mataja ribabanna bolana Nabi tah. Fa kharaja alaina Bilal aga engkani pangulutta Bilal masu lori ikeng. Ya boleh jadi sahabat Bilal mendengar dari dalam rumah Nabi, maka dia engka tahu saliweng. Fakulna lahu aga kifodanni Bilal itti Rasulullah sallallahu alaihi wasallama fa akhbirhu anna imra'ataini bil babi tas'ala nikah. Bilal
Angoloni loni risurona hunga Allah Ta'ala tonasari fama sina niya salamaka fa akhbirhu na niya tabiritai yang itu maka deh annam ra'ataini majapunna angka dua makunrai bilbabi angke ribabangi tas'ala nikah. Makutana lori idi melo makutana lori.

Niti acuk sedunia. Ya, di mana-mana ada acuk. Ya. Ikon kedua telu ya sengacuk. Biasa tu maku tanah ki acuk ni ga. Maka ada ki acuk pare-pare. Ya. Angka tu biasa ambuk sedunia. Ya. Iwi asa ngambo e megalak da to pake. Ambo indre ya. Ambo dalle misalnya. Nah, biasa tu akade nigang ka pole akade pa ambo. Maka de ambo niga. Maka de tu pa ambo mabesseh. Ya. Jadi sama juga dengan Nabi. Nabi ingin memperjelas ayyuz zayani bi senat ni kata katai qala jadi maka deni fagulut tabilal imratu abdillahi bainina Abdullah ibn Mas'ud faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama jadi nafwadani suruna fungala ta'ala lahuma ajarani ajarul qarabati wa ajarus sadaqati muttafaqun alaihi makunre angke tulungi bantungi sidakei wilakena lolongi dua apalang laha lahuma ajarani apalah mamulangi ajarul karabati apalang nasabah engkana hubungan al-karabah kedekatan keluarga yaring atau makada lolongi apalang silaturrahim yang kedua wa ajarus sadaqati nania lolongangi apala fasidakah muttafaqun alaihi yewi hak desa e nasama turusi fangulutta bukhari nania muslim asangan nakur itu dalam hadis yang lain disebutkan pula bahwa walaupun versinya beda tetapi maksudnya sama. Dalam hadis disebutkan bahwa Yero fangluta Zainab as-Saqafiyah meloi masih dekat. Jadi makadani Abdullah ibn Mas'ud makadai iakna mubantu iakna musidakai. Kemudian mateni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama makade nabita engkau membantu suamimu lebih utama daripada membantu yang lainnya. Ya. Dari hadis yang disebutkan tadi makade ni andre guruta jawazu sarfis sadaqati walau fardiz zakati ila zawji wal auladi allazina la tajibu nafaqatuhum alal muzakki kazzawjati li anna nafaqatahum ala abihim. Waddinganna iwire fasidakah bahkan seke lori lafulakke dan nia lori lafungana holeri lafuk bayine artinya
yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat bagi istri dan anak-anak itu adalah kewajiban sang suami. Innama nariko terbatasi kemampuanna lafo lakai, seorang istri bisa membantu suaminya untuk melaksanakan kewajiban tersebut dengan catatan sang istri ridho untuk melakukan hal tersebut tanpa paksaan. Dalam kehidupan berumah tangga, pendapatan penghasilan dalam setiap hari minggu dan bulanan, setiap keluarga masing-masing beda pendapatannya, beda penghasilannya. Ya, engka keluarga masagena dalek nah, engka to keluarga macivi dalek. Ya, kesemuanya ini bukanlah menjadi persoalan utama. Maksudnya narik kofale masagene daleta tafarajewi asukuru kata narik kofale macivi-civi falolongata ifarajewi asak barakata. Jadi masing-masing mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nareku misalnya kebetulan kepala keluarga terbatas penghasilannya, sementara lahuk bini engka dalikna boleh ripung Allah Ta'ala, itu bisa saja membantu dan menolong suami dan anak-anaknya. Nareku makjame lahuk makunrena engka dalikna boleh yang itu menjadi hak pribadinya. Jadi makadeni andre guruta, harta suami adalah harta istri dan anak-anaknya. Tetapi harta istri adalah milik istri, bukan milik suami. Sehingga suami tidak boleh menggunakannya tanpa ridho, tanpa seizin istri itu sendiri. Fadafadanne misalnya, engka manana boleh ritu matuanna, suami tidak boleh mencampur dewet dina campuruki, ya dewet dina ganggu-ganggu yewe mana boleh ribainena. Ya, kecuali kalau istri ikhlas, ya lain persoalan. Tapi kalau misalnya istri tidak mau diganggu-gugat, suami tidak boleh memaksa. Termasuk ni memang uang mahar yang diberikan itu adalah haknya istri. Termasuk ni memang narikon kewasilik karisona, itu juga tidak boleh diganggu gugat oleh suami. Nanti suami bisa menggunakannya dengan seizin istri. Yena dua telu ajaran agama ta ditujunna apunahunanna matkunrei. Kemudian yang kedua, guru maraja pule riwe hadisna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawazu khurujil mar'ati min baitiha lisuali an umuri dini. Kebolehannya wanita keluar rumah untuk bertanya tentang persoalan agama. Datang ke kantor KUA, datang ke Kementerian Agama, datang ke Majelis Ulama misalnya Makutana, yaitu boleh berdasarkan hadis ini. Kemudian yang ketiga dan terakhir, talabul ilmi wajibun 'alal mar'ati kama huwa wajibun 'alal rajuli. Tuntukanna fak disengenge waji'i risesena makkun reye pada toha wajibna risesena orwanewe. Wallahu a'lam bisawab.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidana ilman nafi'ah warzukana fahman sahihah. Sallallahu alaihi walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiqi wassa'ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله العليم قوم مسلمين يا محمد كريم رحمكم الله

dalam surah Ali Imran, ya. Bukan surah Ali Imran, dari surah akhir, ya, surah-surah terakhir. Di sana Nabi Musa alaihi salam pernah pernah mengkritisi umatnya, atau pernah menegur umatnya. Waqala Musa liqaumihi, Nabi Musa berkata kepada kaumnya, limatu zunani magige toli mugambuka, kenapa engkau selalu menyakiti saya? Waqad ta'lamuna anni rasulallahi ilaikum, padahal engkau tahu kalau saya ini adalah rasul yang diutus kepada kalian untuk menyampaikan keterangan, ke penjelasan-penjelasan ayat dari Allah. Kenapa engkau selalu menyakiti saya? Itu kata Nabi Musa. Ya? Jadi dia sampaikan kepada umatnya seperti itu kalimatnya. Lima tuzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Mati je mutoli musakitika. Namun setuhe maka de ia riutus ka ripuangal ta'ala sebagai suro lauriko. Maka betuang maka de apa yang saya sampaikan kepada kalian semuanya adalah kebenaran dari Tuhanmu atau dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mari kita lihat ayat yang akan kita bahas masih terkait dengan Bani Israel tadi, dengan judul besarnya adalah Al-Baqarah, sapi betina, seperti yang kita sudah singgung sebelumnya. Dalam ayat ini Allah berfirman, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Sebelum ayat ini, atau ayat ini masih terkait dengan ayat sebelumnya, ya. Ayat sebelumnya di sana Allah menjelaskan manansah. Jadi kalimat manansah, kami tidak menghapus ayat misalnya, ya. Meskipun ayat nanti ini atau kata ayat dalam ayat ini itu masih memiliki banyak pemahaman dari ulama tafsir. Ada makna ayat itu bermakna mukjizat. Jadi kami tidak hapus satu mukjizat dari seorang nabi terdahulu

malaikat lain oleh karena adanya nabi yang sekarang berbeda yang dahulu. Itu kata-kata ayat di sini adalah dalil di makna mukjizat sebagian ulama. Ada yang mengatakan ayatan di sini memang ayat hukum. Kita sudah jelaskan sebelumnya oleh ulama usul fikih, termasuk diantaranya bukti, ya, bukti dari ada ayat itu, yakni hukum kandungan hukum dari ayat itu diantaranya adalah tentang minuman khamar, minuman keras. Sebelumnya, ya, awal-awal datangnya Islam, Allah tidak langsung mengharamkan secara mutlak minuman khamar, tapi masih dibatasi waktu tertentu. Di antaranya tidak boleh mengkonsumsi khamar pada saat mau masuk sholat, karena jangan sampai pada saat sholat dia tidak mengerti, tidak memahami apa yang dibaca dalam Al-Quran. La taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamun hatta ta'lamuna ma taqulun. Ajak was sempayang, jangan engkau dekati sholat, jangan engkau sholat ketika kalian masih mabuk, sampai kalian memahami atau menyadari apa yang Anda baca. Jadi ternyata ayat itu tidak mengharamkan secara mutlak khamar itu sendiri. Sampai turun ayat tentang keharaman secara mutlak dari khamar itu, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min ma'amal syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, itu ayat yang mengharamkan secara mutlak, sehingga kata ayat kami tidak menghapus sebuah ayat dalam artian adalah hukum dalam ayat itu sendiri, kecuali ada gantinya dari yang lebih baik yang diganti itu dalam ayat. Nah, kemudian dari situ di sini dikatakan alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir, penutup ayat, apakah Anda tidak tahu bahwa sesungguhnya Allah mampu atau kuasa melaksanakan apa saja kehendaknya. Maka pada ayat ini, ya, yang kita baca ini masih lanjutan dari sebelumnya, alam ta'lam, apakah engkau tidak mengetahui, degamu seni, annallaha majepu kuangala ta'ala, sesungguhnya Allah lahu mulkus samawati, memiliki kerajaan langit dan bumi, kuasa langit dan bumi. Maksudnya apa? Karena dalam ayat sebelumnya Allah menjelaskan bahwa perubahan sebuah hukum, ya, atau perubahan sesuatu takdir ke takdir yang lain, misalnya ketentuan dari ketentuan dari Allah, itu adalah kuasa Allah, kekuasaan Allah, hak prerogatif Allah. Pertanyaannya kemudian, bagaimana bisa atau kenapa bisa Allah mampu merubahnya? Maka dalam ayat ini Allah menjawab, annallaha, sesungguhnya Allah mulkus sawamawati, menguasai, merajai, memiliki semua kekuasaan yang ada di langit dan di bumi. Wa ma lakum min dunillahi, tidak ada sedikit pun selain Allah untuk kalian, lakum untuk kalian, apa yang tidak ada bagi kita, miwaliin, dari penolong, wali itu maknanya salah satu diantaranya adalah penolong. Berarti waliullah penolong Allah. Penolong Allah yang dimaksud di sini bukan Allah yang mau ditolong, bukan, ya. Tapi yang dimaksud di situ adalah pengantar atau perantara antara dia dengan Allah dari seseorang, ya. Waliullah dari penolong Allah, penolong dari Allah,
wala nasir, ah ini lagi, jadi pelindung, pelindung, wali pelindung, wala nasir, dan juga sebagai penolong dari Allah Subhanahu wa taala, siksa maksudnya. Jadi apa namanya ini, tidak ada sedikit pun yang kita miliki pertolongan dari apa yang diputuskan oleh Allah, dalam artian di sini azab Allah ya, wala nasir min azabillah. Ah, itu ayat yang terkait dengan tadi ayat 107. Ya.

0: senantiasa sesuai dengan kehendaknya. Apapun yang dikehendaki Allah tidak ada masalah. Ayat dia. Wa ma lakum min dunillahi ay ghairihi selainnya. Jadi tidak ada satupun untuk kalian min dunihi selain Allah, ay ghairihi selain Allah, min waliyin, yakni ya padukum, yang bisa menjaga kalian. Jadi katanya di sini wali yang bisa menjaga, ya, pelindung yang bisa menjaga, ya, min waliyin, yakni ya padukum, yang bisa menjaga kalian. Wala nasir, apa maksudnya wala nasir, dan tidak ada juga penolong, yakni yamna'u adabahu, yang bisa mencegah azab Allah ankum, dari kalian, in atakum, jika Allah atau jika azab itu datang kepada kalian, ya, wa nadala lima sa'ala, ini lain lagi ayat-ayat berikutnya, persoalan lain, tapi masih terkait dengan judul besar, ya, yakni tentang Bani Israel. Mari kita lihat ayatnya. Am turidu an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dalla sawa as-sabil. Ya, kita terjemahkan dulu. Am turiduna, apakah kalian menginginkan, melok koga, ya, am turida anturiduna antas alu rasulu rasulakum, apakah kalian menginginkan untuk meminta kepada rasul kalian kama su'ila Musa, seperti halnya su'ila Musa diminta oleh Nabi Musa, diminta kepada Nabi Musa oleh kaumnya min qabl, sebelum kalian. Apa maksudnya ayat ini, ya? Wa may yatabaddil kubra bil imani, barang siapa yang mengganti kekufuran dengan keimanan, faqad dalla sawa as-sabil, maka sungguh dia telah menempuh jalan yang melenceng dari jalan tengah. Ya, mari kita lihat. Kenapa pertanyaan itu muncul dari ayat ini? Apakah kalian mau meminta sesuatu dari Muhammad, dari Rasulullah, sesuatu yang sama persis permintaan orang Yahudi atau Bani Israel kepada Nabi Musa?
1: Oh gitu ya.
0: Apa memang permintaannya itu? Ya, apakah permintaannya umatnya Nabi? Ya, umatnya Nabi, ya, umat Nabi pada saat itu sehingga ayat ini turun. Ternyata, mari kita lihat. Ternyata permintaan mereka ini, ada beberapa kelompok orang kafir Quraisy, ya, orang Quraisy. Mereka meminta kepada Allah, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa itu? Yakni ae sa'alahu qaumuhu, kaumnya meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu? Yakni

ada. Di sini dikatakan wa nazala lima sa'alahu ahlu Makkati. Ayat ini turun ketika penduduk Mekah, penghuni Mekah ya, penduduk Mekah sebagiannya meminta kepada Nabi ayu sa'aha wa yaj'alus safa zahban. Masya Allah.

untuk dijadikan Bukit Sapa itu sebagai bukit yang penuh dengan emas. Jadi Bukit Sapa dengan Bukit Sapa Marwah ya, Sapa Marwah sebagai sebagai patokan untuk melaksanakan sa'i, ya sa'i. Sa'i itu bahasa letterleknya, bahasa makna letterleknya adalah sa'yon, adalah kerja keras. Sa'yon. Kenapa lari-lari kecil dari Sapa dengan Marwah itu dikatakan sa'i? Karena ternyata istri baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau bekerja keras mencari air, ya, tetesan air demi untuk mereka dia konsumsi, karena air susunya sudah tidak ada lagi untuk memberikan kepada anaknya, yakni si Ismail ini, sampai beliau mencari air dari satu bukit ke bukit yang lain, Marwah dengan Sapa dengan Marwah, Marwah Sapa, Sapa Marwah, sampai 7 kali putaran. Apa yang terjadi? Alhamdulillah, dengan kerja kerasnya dia dapat. Cuma bukan bukan di Sapa Marwah air itu muncul yang dia harapkan, tapi di dekat Masjidil Haram. Tapi itu adalah hasil usaha. Ya, hasil usahanya Siti Hajar mencari air dengan kerja keras sampai beliau diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai hasil kerja kerasnya masih kita nikmati sampai sekarang. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang melaksanakan umrah haji dan haji, insyaallah kita akan saksikan air yang pernah diperoleh oleh Siti Hajar dan hasil kerja kerasnya, yakni melaksanakan sa'i, kerja keras antara Sapa Marwah, Marwah Sapa, dan Allah anugerahkan hasilnya, dan hasilnya itu adalah di dekat Masjidil Haram anunya Nabi Ismail, karena Nabi Ismail disimpan di pinggirnya Masjidil Haram, sehingga beliau merontak, dari hasil rontakannya itulah muncul air dari bawah. Dalam tafsir ini, kok kenapa air samsam itu tidak bisa habis ya airnya, padahal nareko kalau sumur kita yang kita bangun, yang kita gali, jangankan 1 juta orang, Pak, 100 orang saja mengkonsumsi setiap hari, nah capek itu mesti. Tapi pertanyaannya, kenapa air samsam itu tidak bisa habis? Dalam tafsir ini dijelaskan bahwa ternyata gini, ada rahasianya. Air yang kita konsumsi, katanya, air yang ada bersumber dari air samsam itu sebenarnya adalah air dari seluruh penjuru dunia. Ya, jadi dari seluruh penjuru dunia kemudian mengalir ke air sumur samsam di Masjidil Haram, itulah yang kita minum. Dan pada saat setelah itu ya, maka stop itu air dari segala penjuru dari daerah kita masing-masing. Itu menurut dalam salah satu tafsir. Jadi tidak bisa memang. Ya, dan itu juga membuktikan bahwa sesuatu yang selalu kita keluarkan atau yang selalu kita buka, ya, buka untuk manfaat orang lain, maka pasti mengalir terus dari sumbernya. Pada toma kerang air ya, nareko melo kipas solo i wewe ri lewat keran air, maka bukalah kerannya, maka pasti itu akan mengalir airnya terus menerus. Tapi kalau kita tutup, maka tidak mungkin akan air itu mengalir. Maksudnya apa? Rezeki yang kita dapatkan ini, kalau kita tutup untuk orang lain, tidak mungkin mengalir, tidak bisa masuk ke kita. Kenapa? Karena kita tutup sendiri. Itulah sehingga Allah mengatakan, Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, ya,
mudahkanlah rezekimu dengan mengeluarkan dari rezeki yang Allah berikan kepadamu dengan impak. Nah, itu salah satu. Jadi ternyata kalau begitu sebenarnya yang dimaksud di sini ya, kalau kita mau melancarkan air yang ada atau rezeki yang kita dapatkan, maka keluarkanlah sehingga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Termasuk diantaranya tadi secara ribu sebagai bukti adalah air zam-zam tidak akan mungkin akan kering, akan sirna atau akan hilang atau akan berhenti. Kenapa? Oleh karena memang yang dibutuhkan oleh manusia yang hadir pada saat itu, ya kan? Sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya, itu. Nah, mari kita lihat dalam ayat ini. Apa itu? Ah, ini. Karena karena orang Mekah ya. Waktunya Rasulullah SAW diutus oleh baginda oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul, ternyata ada sebagian ahlu Makkah, ada sebagian penduduk meminta kepada nabi untuk dijadikan Bukit Safa dan Bukit Marwah itu penuh dengan emas. Ya, penuh dengan emas. Sama dengan permohonannya, permintaannya Yahudi, Bani Israel dengan berbagai macam permintaan, diantaranya wahai Musa, berikanlah kami sesuatu yang langsung dari apa, al-manna was-salwa, manna was-salwa dari atas langit, bukan lewat kerja keras. Sampai Allah bertanya kepada mereka melalui Nabi Musa, apakah engkau mau mengganti sesuatu yang lebih baik dari yang tidak baik? Nah, maka di sini apa jawaban Allah? Nah, jawaban Allah tentang permintaan permohonan ahlu Makkah, penduduk Mekah, Allah mengatakan, am turiduna antas alu rasulakum kama su'ila Musa? Apakah engkau menginginkan meminta kepada rasulmu sebagaimana permintaan umat Nabi Musa kepada Nabi Musa bin Qabl sebelumnya? Apa itu? Berbagai macam permohonan, permintaan umat Nabi Musa kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah mengatakan, nah ini, Allah menjawab dari sikap dan ulah ahlu Makkah itu, wa may yatabaddalil kufra, barang siapa yang mengganti kekufuran bil imani dengan keimanan, faqad dalla sawa as-sabil, maka dia telah menempuh jalan yang melenceng. Jadi maksudnya apa? Apa yang Anda minta itu sebenarnya permintaan yang apa ya, tidak masuk akal. Permintaan ya sama dengan permintaannya kaum sebelumnya. Kok yang seperti itu? Kenapa Anda minta? Padahal sudah banyak sarana yang Allah berikan kepada kalian dibanding dengan sebelumnya ya. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam kan kota Makkah itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada. Ya, tapi karena dengan permohonan, permintaan, doa Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai Allah pun mengabulkan permohonannya dengan memberikan sesuatu, dengan memberikan sarana yang begitu mudah, dengan kelengkapan yang begitu banyak kepada ahlu Makkah, kepada dalam Makkah. Ya, kita ketahui kan, kita tahu semua yang ada semua barang yang ada di dunia kayaknya ada semua di Mekah. Iya. Apa yang kita cari? Ada semua. Padahal misalnya durian, ada. Padahal tidak ada di sana pohon durian. Pepaya, ada. Tidak ada pohon pepaya, Masya Allah. Ya kan? Kecuali kalau kita jalan-jalan, saya pernah jalan-jalan di pinggir sumurnya Fatimah. Ya. Air ada situ. Ada air, ada sungai-sungai ya, sungai-sungai kecilnya anaknya Nabi SAW. Masya Allah benar.
Oma, saya lihat kayak Indonesia. Oh ya, ada kebun-kebun, di mana kebun itu penuh dengan pohon, di antaranya pohon pepaya yang ditanami. Tapi waktu itu ya, jadi saya lihat Masya Allah. Ya, tapi kalau di sekitar apa namanya ini, di sekitar Masjidil Haram, Masya Allah, tentu tidak mungkin, hanya bukit, padang pasir. Tapi ternyata meskipun demikian, semua tumbuhan tidak bisa tumbuh, tapi buah, ya, buahnya pohon apapun yang kita cari, buah apapun yang kita cari, Insya Allah ada di sana. Oh, ya kan? Jadi itu salah satu berkah yang pernah diminta oleh Baginda Nabi Ibrahim alaihissalam dan ternyata terpenuhi, sehingga pada saat umatnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni ahlu Makkah, penduduk Makkah, meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, coba minta bede, ya, bagaimana coba Bukit Safa, Bukit Marwah itu coba supaya ada di dalamnya yakni emas-emas supaya bisa kita kedanya, Masya Allah. Oh, itu lagi permintaannya. Maka jawaban Allah mengatakan dalam ayat ini, apakah engkau mau meminta seperti permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam? Ya, kenapa anda tidak mensyukuri semua apa yang sudah ada? Nah, itu. Kemudiannya, ayat berikutnya, wadda kasirun min ahlil kitabi lau yarudunakum mim ba'di imanikum kuparan hasada min indi ampusihin mim ba'di mata bayana lahumul haq fa'fu waspahu hatta ya'ti allahu bi amrihi inna allaha ala kulli syai'in qadir. Nah, ini wadda kasirun min ahlil kitabi, betapa banyaknya dari ahlul kitab, ulamanya Bani Israel, tentu saja dari dua agama yang paling besar, ya kan, yang dimaksud oleh ayat ini, yakni ahlul kitab, yakni ulamanya agama Yahudi dan ulamanya agama Nasrani, agama Kristen. Apa itu? Wadda kathirun min ahlil kitabi, betapa banyaknya dari mereka ahlul kitab, yakni ulama dari Yahudi dan Nasrani, lau yarudunakum min ba'di imanikum kuparan hasada, sekiranya yarudunakum, mereka bisa mengembalikan kalian mimba di imanikum, setelah kalian beriman. Apa itu yang dimaksud? Kufaran sebagai kafir. Jadi mereka menginginkan supaya kita ini, katanya orang beriman itu murtad. Maksudnya mereka, banyak dari mereka, dari ahlul kitab, dari ulamanya mereka yang ahli dalam agamanya mereka sendiri, mereka menginginkan supaya kita ini kembali murtad, kembali kafir setelah kita beriman. Dalam ayat yang lain mengatakan, ya, lantabba angkal yahudu walan nasara hatta tatabi amillatahu dek tumbo nasenang, tidak akan pernah senang, tidak akan pernah reda angkal Yahudu dari kalian, yakni baik Yahudi maupun Nasrani, sampai kalian keluar dari agama kalian dan masuk mengikuti agama mereka. Lantardo angkal Yahudi walan Nasora hatta tatabi abillatahu, mereka tidak mungkin mereka senang melihat kita sebelum kita mengikuti milah, misi atau agama yang mereka anut. Nah, makanya dalam ayat ini, wadda kathirun, betapa banyaknya min ahlil kitab, dari ahlil kitab, layorudunakum, sekiranya mereka bisa mengembalikan kalian,
mimbak diimanikum setelah mantap iman kalian, kuparan menjadi kafir kembali. Kenapa? Hasadan, karena dia hasud, karena dia benci, karena dia iri dengan kita. Apa? Apa penyebab irinya? Ya, diantaranya mereka marah karena mengganti milah, mengganti agama yang mereka anut menjadi agama yang dibawa oleh baginda Nabi. Maunya kan tetap harus mengikuti mereka. Di antaranya lagi mereka hasud, mereka iri, disebabkan karena agama kita sudah berbeda dengan agama yang mereka anut. Dia termasuk di antaranya kiblat, yang tadinya kiblatnya kita umat Islam, awal-awal datangnya Islam kita menghadap ke Masjidil Aqsa, ya kan, atau Baitul Maqdis. Kemudian perintah Tuhan, perintah Allah untuk menghadap ke Ka'bah, wah itu juga mereka iri. Ah, mau-maunya ini Muhammad kemarin suruh menghadap ke tempat yang kami tempati menghadap, hari ini demi untuk tidak mengikut kepada kami, ya dia bikin syariat supaya berbeda dengan kami. Itu mereka marah, hasud. Jadi di sini dikatakan dalam Al-Quran, supaya kalian kembali menjadi orang kafir setelah kalian beriman, hasadan sebagai sakit hati dari mereka, min indi ampusikim, yang muncul dari diri mereka sendiri. Jadi bukan karena pengaruh orang lain, bukan karena adanya motif si orang lain, tapi memang dari dalam dirinya, dari hatinya. Nah itu tadi, kenapa? Karena ini ahlul kitab, ini ulama mereka ya. Min ba'di ma tabayyana lahum, setelah sangat jelas apa yang ada dalam diri mereka. Apa maksudnya? Yakni adanya di dalam kitab Taurat, adanya dalam kitab Injil itu tentang adanya nabi dan agama yang akan diturunkan oleh Allah di luar daripada Bani Israel. Ya kan? Kita ketahui bersama kan bahwa nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Nabi Ismail, sementara semua Bani Israel itu adalah keturunan nabi yang lain, yakni keturunan Nabi Ishak. Ya, Ishak anaknya dua kan, dua anaknya Nabi Ibrahim, pertama adalah Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Ishak. Itulah yang melahirkan namanya Yakub, ya. Yakub itulah bernama Israel. Jadi Yakub itu adalah alias Israel. Maka semua anak cucunya Yakub namanya Bani Israel. Sementara saudaranya tadi ini bapaknya Yakub itu namanya Ismail. Itulah yang akan melahirkan keturunan sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu kecemburuan yang mereka adalah diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang yang bukan Bani Israel. Bukan keturunan Bani Israel, bukan keturunan Bani Israel menjadi nabi, itu salah satu. Nah, ini dikatakan dalam ayat ini, hasadan min ampusihim, dia muncul dari sakit hati, iri hati dari diri mereka sendiri, padahal telah jelas dari mereka atau kepada mereka al-haqqu, kebenaran. Kenapa jelas sekali kebenaran itu di sisi mereka? Ya, di dalam di dalam kitab Taurat ada, di dalam kitab Injil juga ada kaitannya dengan, tapi ya tentu saja disembunyikan. Meskipun kalau di dalam kitab Injil memang dia tidak disebutkan kata Muhammad, tapi kata Ahmad. Ya, kata Ahmad. Dalam Al-Qur'an ya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Isa ibn Maryam li bani Israil, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashshiran bi rasulin ya'ti mim ba'dihi ismuhu Ahmad. Itu kata Ahmad. Wa qala Isa ibn Maryam, ingatlah ketika Nabi Isa menyampaikan berpidato di hadapan kaumnya yakni Bani Israil.
Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni rasulullahi laikum, sesungguhnya saya ini adalah rasul kalian, musaddiqan lima baina yadayya, yang membenarkan kitab sebelum kita, sebelum ini. Ya, apa itu? Membenarkan kitab Taurat. Kemudian selanjutnya, wa mubasyiran, dan memberikan informasi gembira, informasi baru ya, yang Anda belum tahu. Wa mubasyiran birasulen, kami memberikan informasi yang baru, yang sebagai kabar gembira di hadapan kalian, adanya mimba'di yakti mimba'di, datang sesudahku nanti sebagai nabi dan rasul sesudahku, yakti mimba'di ismuhu, adapun namanya nabi itu Ahmad, adalah Ahmad. Nah, kesalahannya teman-teman kita ada sekte di dalam Islam ya. Jadi apa itu? Dalam Islam ini sampai dia mengangkat sebuah apa, mengangkat seorang nabi baru. Siapa itu? Yani Ahmad bin Gulam. Ahmad bin Gulam ya. Ahmad bin Gulam berdasarkan katanya ayat ini. Karena ayat mengatakan bahwa nabi terakhir itu adalah bukan Muhammad tapi Ahmad ya, maka dia dia angkatlah seseorang namanya Ahmad, namanya Ahmad, anak dari Gulam ya, seorang ayah yang namanya Gulam, sehingga dia mengangkat itu berdasarkan katanya ayat, padahal dia tidak tahu jika nabi itu memiliki beberapa nama ya, dan di antaranya adalah Ahmad, adalah Muhammad, kemudian juga dia adalah Al-Hashir, kemudian juga Abul Qasim kan, Abul Qasim, dan banyak ya. Nah, Al-Hashir saya ini juga bernama Al-Hashir, itu ke Rasulullah dalam kitab kitab hadis Muslim ya, disebutkan beberapa nama Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dalam Muhammad. Nah, tapi di dalam Al-Qur'an disebutkan bukan hanya Ahmad, apa, bukan hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga Ahmad, sampai Nabi Isa menyampaikan kepada kaumnya bahwa ada berita gembira kepada kalian, akan Allah utus sesudahku nanti seorang nabi terakhir yang namanya Ahmad. Ahmad. Kan? Ah, maka di sini dalam ayat ya. Mimba di mata bayana lahum, setelah syariat yang jelas itu terhadap mereka sudah sangat jelas kebenarannya, akan tetapi maka Allah menyampaikan ke kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dia sampaikan ke kita semua. Maka apa kata Allah? Fa'fu, tapi jangan Anda membalas sesuatu kepada mereka dengan karena Anda merasa sakit dengan kebencian yang mereka lemparkan ke kita. Jangan katanya kita ini juga membenci mereka ya, juga jangan membalas kejahatan mereka dengan kejahatan pula, gitu dalam ayat. Tapi apa, bagaimana sikap kita kepada mereka, keburukan yang mereka sampaikan, yang mereka lemparkan ke kita? Maka Allah mengatakan, fa'fu, maafkan mereka ya, maafkan. Jadi tetap Allah mengatakan maafkan mereka, wasfahu, dan biarkan ya, biarkan dia ya. Hatta hatta ya'ti Allahu bi amrihi, innallaha ala kulli syai'in qadir, sampai atau sebelum. Jadi kita tetap bersikap bersahabat dengannya ya, bersahabat dengannya. Jadi fa'fu, maafkan mereka dengan cara memaafkan kesalahannya, wasfahu, dan membiarkan, tapi tidak mengikutinya, jangan mengikutinya. Hatta ya'ti Allahu, sampai datang perintah Allah kepada mereka. Apa itu? Yaitu perintahnya untuk memusuhinya, dan ternyata
ya tidak ada perintah satupun yang memusuhi mereka pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah Madinah, ya kan? Berhijrah ke Madinah, ternyata Yahudi masih menjadi hubungan ya, eksternal antara agama Islam dengan mereka. Ya, jadi bukan membenci mereka. Nah, di sini dikatakan hatta yati Allahu bi amrihi, sampai datang kepada Allah perintahnya. Menurut sebagian ulama tafsir, perintah yang dimaksud di sini adalah perintah untuk memerangi mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu. Apa maksudnya? Kenapa ayat ini magiro yewe ayae ditutui ritutusi bahwa kalimat innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu. Kenapa tidak ditutup dengan kalimat begini? Kan Allah memerintahkan kita untuk memaafkan mereka, kan? Maafkan kesalahannya dia dan biarkan dia terhadap keyakinan yang mereka anut. Tapi kenapa langsung Allah mengatakan sesungguhnya Allah maha kuasa terhadap sesuatu? Kenapa tidak mengatakan sesungguhnya Allah maha pemaaf? Kan maafkan dia, sesungguhnya Allah maha pemaaf, pemaaf. Begitu. Kenapa justru maafkan kesalahannya dia dan dia apa yang mereka lakukan, apa mereka menurut sikap mereka, tapi jangan ikuti kalian, jangan engkau mengikutinya. Sesungguhnya Allah maha kuasa. Iya, sesungguhnya Allah maha kuasa terhadap sesuatu. Apa maksudnya? Kayak apa itu? Tidak berpasangan. Ternyata begini. Kalau kita mengikuti perintah Allah, salah satu di antaranya adalah memaafkan kesalahannya dia, maka Allah maha kuasa dalam artian di sini Allah menolong kalian. Tidak usah ada yang terlibat untuk memerangi dia. Allah maha kuasa. Kecil itu. Arti itulah makna hubungan antara setelah kita rela, setelah kita ikhlas mengikuti perintah Allah, maka Allah yang akan turun tangan membasmi dia. Itu maksudnya. Kenapa? Karena Allah kuasa terhadap segalanya. Saya kira itu. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian kita melalui tafsir jala lain dari beberapa ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah, insyaallah sedikit demi sedikit kita bisa memahami kandungannya, dan insyaallah kita bisa amalkan isinya sesuai dengan perintah yang disebutkan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arsul